0: what you're up to now.
1: Fox Update.
2: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Jumat 26 Juni 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang 4 SGM. Arus lalu lintas saat ini terpantau cukup padat Sobat Fox, dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang menjelang traffic light di ruas jalan veteran atau kendaraan yang berasal dari utara maupun di ruas jalan Kusuma Negara di kedua arahnya. Sedangkan arus kendaraan yang berada di ruas jalan Kanari atau dari arah selatan saat ini terpantau masih cukup kondusif. Selanjutnya kita beralih ke ring road utara, tepatnya di Simpang 4 UPN. Arus lalu lintas saat ini terpantau padat di jalan utama ring road utara dari arah timur, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Prawiro Kuat, jalan Saturan Raya maupun di ruas jalan utama ring road dari arah barat saat ini terpantau ramai lancar. Berikutnya kita menuju ke Simpang 4 Bojok Beteng Kulon. Saat ini mulai terjadi kenaikan arus kendaraan, namun sejauh ini terpantau masih cukup kondusif dari segala arahnya, baik di ruas Jalan MT Haryono, Jalan Suryowijayan, Jalan Bantul maupun di ruas Jalan Sugeng Jeroni.

0: Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Padega Sakti nomor 8. There was Iconic by Mistake by Lesser of Him, Eileen dan juga Cat's Eyes about Fox. Ini dari grupnya Hype yang memang sepertinya mempunyai satu formula yang keren untuk mendobrak industri musik dunia dengan single terbarunya ini Sobat Fox. By the way, ini ada dua kabar yang kurang mengenakan dari para membernya Eileen dan juga Lesser-Afim. Karena dari Lesser-Afim ya, ini ada Kim Chaewon yang sekarang masih hiatus, kemudian juga masih istirahat yang cukup panjang. Ini karena kemarin ada cedera di bagian tengkuk atau di bagian tulang belakang gitu Sobat Fox, yang memang harus istirahat total dari segala kegiatan. Dan ini ada satu kabar juga dari Mocha yang akan kembali hiatus atau sudah kembali hiatus setelah aktivitas kemarin sempat balikan sama para membernya di salah satu acara untuk promosi lagu terbarunya si Eileen gitu ya. Tapi karena memang si Mocha beberapa bulan belakangan ini mengalami gangguan kecemasan yang cukup memprihatinkan, jadi terpaksa harus istirahat terlebih dahulu sampai pemulihan diri sendiri dengan waktu yang belum ditentukan kapan Sobat Fox. Kemarin pas si Eileen ini live di salah satu acara gitu ya, si Mocha sempat datang, itu menjadi satu kabar yang menyenangkan buat para penggemarnya karena si Mocha datang sebagai penonton memberikan support gitu ya. Ya, semoga aja emang mereka bisa kembali lagi kemudian dalam kondisi yang fit sampai akhirnya bisa memberikan banyak kejutan buat kita semua yang selalu menantikan comebacknya mereka. By the way, terima kasih untuk kami udah barengan sama Ivan Avandi, udah bantu untuk ngisi playlist Ivan di pagi hari ini. Aku mau mengucapkan selamat pagi buat Kak Sinta yang tadi pengen diputerin lagu dari Kak Seven, you calling my name sudah Ivan puterin. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Anissa yang tadi pengen diputerin lagu dari Boy Next Door yang viral sudah Ivan putarkan, jadi lagu kedua pembukanya Kepo Friday on Breakfast Club tentunya. Terus ada Kak Vera, selamat pagi, yang hari ini mau request lagu dari Treasure yaitu If I, abis ini aku puterin buat kamu, ditungguin ya. By the way, kamu kalau misalkan ada lagu yang belum keputar jadi favoritmu selama ini, kasih tahu ya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Jangan lupa buat yang mungkin pertama kali gabung, nanti bisa mengenalkan diri terlebih dahulu biar aku mentionnya enak ya kan. Biar aku menyebut nama kamu juga lebih gampang di on air, oke? Aku tunggu di 0887 1881053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Breakfast Club on Pops Radio Jogja.

Pulse Radio Jogja, your soul. Your hits, aku mengucapin semangat buat kamu para ones yang sekarang lagi dagdikduk ya. Ini kan di tahun ini si para member Twice akan memperpanjang kontraknya dengan JYP nih. Tapi ada satu kabar kurang enak yang katanya dari satu membernya, yaitu adalah Jokyeon. Yang dikabarkan ini kemarin ketemu sama perwakilan dari agensi Varo Entertainment Sobat Vlog. Ini jadi satu agensi sama Beyond Woseok ya. Jadi memang kemarin sudah ada pertemuan tapi dari kedua belah pihak nih. Dari si Jokyeon maupun dari pihak Varo sendiri belum bisa mengkonfirmasi bahwasanya apakah benar si Jokyeon ini telah menandatangani kontrak barunya bersama dengan Varo Entertainment. Tapi ya, apapun itu semoga aja emang para member Twice ini tetap kompak walaupun berpisah-pisah agensi nantinya. Ya, kita gak bisa memaksakan ya kan, 2026 sepertinya di para member Twice yang sudah sangat dewasa ini sudah bisa menentukan jalan hidupnya masing-masing gitu kan. Tapi ada satu hal yang cukup mengembirakan dari si Jokyeon Sobat Vlog, sekarang dikabarkan ya ini sedang menjadi salah satu aktris yang nanti akan debut di layar lebar Sobat Vlog. Jadi ada satu film horror komedi gitu, judulnya adalah dari New Recruit Haunted Military Hospital, yang memang setelah 10 tahun ya berkarir di industri hiburan, akhirnya bisa memberikan satu kontribusi dari si Jokyeon untuk para penggemarnya Sobat Vlog. Kita doakan aja kemanapun si Jokyeon ini melangkah ya, kita doakan saja semoga nanti karya-karyanya masih tetap kita bisa nikmati bersama ya kan. Aku mengucapin selamat pagi untuk yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, tuh udah ngebantu playlistnya Iva di pagi hari ini. Ada Kak Deta yang katanya mau request lagu dari Big Bang yang Bang Bang Bang, siap nanti aku puterin habis ini, tungguin. Kemudian selamat pagi annyeonghaseyo buat Kak Hani Rosa yang pagi hari ini milih lagu dari EXO dong Kak, siang Crown, siap. Makasih Ivan, always salim sehat selalu ya. Salim sehat selalu juga buat kamu ya. Kemudian selamat pagi juga buat Kak Biu yang pagi hari ini mau request lagu dari Evan, tapi sayangnya lagu Evan belum masuk di playlist, besok semoga bisa diputerin buat kamu ya. Atau enggak, plan keduanya adalah Enhypen yang Never Sell, siap nanti aku putarkan buat kamu yang katanya. By the way, congratulations buat debutnya untuk Evan, sukses selalu di jalan yang kamu pilih sekarang. Makasih banyak ya, minggu lalu ada bahas soal comebacknya Enhypen. Tentu dong, aku sangat suka banget dengan comeback-comeback dari idol-idol yang memang produktif, salah satunya Enhypen ya. Enhypen, ayo engine semuanya, jangan lupa pre-save ya untuk The Sin Bliss yang ada di semua platform buat comebacknya Enhypen di bulan Agustus nanti. Yes, kita gacorkan bersama, siap. Ini aku suka kalau misalkan sudah saling support seperti ini. Pokoknya buat Engine, walaupun Evan sudah tidak ada lagi di Enhypen, tapi tetap jalan dua-duanya, saling support satu sama lain ya. Terus pagi hari ini ada Kak Rindang yang katanya mau request lagu dari Stray Kids, nanti aku putarkan yang Thunderous ya buat kamu, nanti tungguin aja. Untuk yang mau nambahin lagu lain, boleh banget Sobat Fox. Dari generasi yang awal sampai yang baru, boleh sekali kamu kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887 188 1053. K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat, pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatan turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

0: Aku masih menemani kamu Sobat Flows di K-Pop Friday and Breakfast Club. Kayak biasanya jam 7 sampai dengan jam 9 kamu boleh request lagu K-Pop favoritnya dari generasi pertama sampai yang paling baru Sobat Flows. Kamu mau kasih tahu di WhatsApp-nya Flows Radio Jogja, pastinya di 0887-188-1053. By the way Sobat Flows, kalau misalkan kamu selama ini punya impian pengen berangkat ke Tanah Suci, pengen umroh gitu ya, ada satu program yang diadakan Sanga-Sanga berupa umroh barengan sama Sanga-Sanga gratis Sobat Flows. Caranya gampang, kamu cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga klasik atau ultimate, kemudian kumpulin kemasannya yang diproduksi sejak tahun 2024, lalu dikirim tuh bersama dengan data diri kamu ke Flows Radio Jogja. Dan kamu boleh kirim sebanyak mungkin, karena semakin banyak kamu kirimkan berarti semakin besar juga peluang kamu untuk berangkat umroh secara cuma-cuma. Atau buat yang non muslim, ada hadiah yang disiapin buat kamu nih Sobat Flows, ada 35 juta rupiah buat kamu. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan tentunya buat kamu yang mau cek informasi lebih lanjutnya, kamu boleh follow sekalian di Instagram di @foxradiojogja ya. Sekali lagi di @foxradiojogja di Instagram. Dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Desember 2026.
1: K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: Laris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Wait, hold up, stop. Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, hadir dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Ekuador berhasil mengamankan tiket ke 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Jerman dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup E yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Jerman sempat unggul cepat melalui gol dari Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador bangkit lewat gol Nelson Angulo di menit ke-9 dan Gonzalo Plata di menit ke-77 membalikkan keadaan sekaligus mengamankan 3 poin. Meski menelan kekalahan, hasil tersebut tidak menggagalkan langkah timnas Jerman yang sudah lolos ke babak gugur sebelumnya. Jerman telah finish sebagai grup juara E dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Unggul selisih gol dari Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 poin setelah mengalahkan Curaçao.

Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Vox. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak jenis solar tahun ini, menyusul mandatory biodiesel 50% per Juli 2026. Ia menjelaskan total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter dengan mandatory biodiesel 40% yang sudah diterapkan pemerintah. Menurutnya, implementasi kebijakan B50 yang diharapkan mampu menjaga harga tandan buah segar sawit di tingkat petani sekaligus mengurangi impor BBM. Selain itu, ia memperkirakan pemerintah mampu memenuhi kebutuhan domestik hingga 300 ribu barel per hari ketika mandatori B50 mulai berjalan. Itu dia dua berita terkini di Vox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Vox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah, pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.com.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan K-Pop Friday on Breakfast Club sampai nanti jam 9. Barusan aku muterin satu lagu yang di request sama Kak Hani yang pagi hari ini pengen dengerin lagu dari Tomorrow By Together yang Deja Vu. By the way, Sobat Fox, aku juga mau ngucapin selamat pagi buat Kak Ria yang tadi pengen diputerin lagu dari ITZY yang Eyes On My Teeth sudah Ivan putarkan. Atau Lemon Drop juga boleh gitu ya. Tadi Ivan puterin apa sih? Lemon Drop ya? Lagi banyak banget judul K-Pop yang pakai lemon-lemon. Akhirnya yang keseretnya Lemon Drop ya. Sorry ya, Kak Ria ya. Terus selamat pagi juga buat tadi ada Kak Andianya yang katanya pengen denger lagu dari Big Bang yang Still Life. Tadi udah keputar tadi yang Bang Bang Bang ya. Mungkin besok bisa dengerin lebih pagi. Atau mungkin kalau misalkan kamu masih mendengarkan K-Pop Friday on Breakfast Club, kasih tahu lagu lain yang bisa jadi alternatif biar aku putarkan. Terus selamat pagi juga buat ini yang tadi pengen diputerin lagu dari Mark Lee. Marknya belum ada di playlistnya Fox Radio Jogja. Next time ya, semoga bisa aku putarkan buat kamu. Terus selamat pagi buat Kak Arum yang tadi pengen diputerin lagu dari Super Junior yang Mama Sita sudah Ivan puterin juga. Terus aku mengucapin semangat buat Kak Melisa yang tadi pengen diputerin lagu dari Aespa yang Lemonade sudah Ivan puterin. Terus Kak Bilkis yang tadi pengen diputerin lagu dari Baby Monster yang Chum sudah juga Ivan putarkan buat kamu. By the way, ini banyak banget yang lagi patah hati Sobat Fox. Semoga kamu pagi hari ini emang tidak patah hati, tapi mungkin lagi butterfly era aja gitu. Karena idol-idol kita lagi banyak yang patah hati. Salah duanya adalah salah satu member dari SNSD Sobat Fox yang Suyeong. Ini patah hatinya sih keren ya. Kok keren sih, maksudnya kayak patah hati yang patah hati banget tapi gak patah hati, gimana dong? Karena udah 14 tahun barengan sama pacarnya kan, yang sekarang sudah jadi mantan sih, yaitu adalah Jungkyung Suho yang memang akhirnya di bulan Juni ini resmi mengakhiri masa kebersamaannya Sobat Fox. Ini udah kayak kontrak ya, 14 tahun ya. Dan kemarin juga walaupun memang lagi patah hati, si Yung ini ketangkap lagi ngadain ngikutin satu acara maraton gitu Sobat Fox. Apakah itu lari adalah sebuah pelarian untuk seluruh umat manusia? Tidak hanya di Indonesia ternyata ya, di K-pop idol pun.

0: juga begitu. Terus satu lagi yang memang ini tersirat sih, belum ketok palu, tapi kemarin dalam satu event gitu ya, si Lisa Blackpink dikabarkan emang secara tersirat sudah mengkonfirmasi bahwa ia putus sama kekasihnya yang seorang miliuder itu, Sebat Fox, yang kaya raya banget, Frederick Arnold, yang memang katanya kemarin pas disinggung saat wawancara gitu ya, dia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi kayak biasanya kan menjawab tuh biasa kayak santai-santai aja. Kemarin tuh Lisa kayak jangan deh gitu. Harus kayaknya lebih menarik ngomongin yang lain. Kurang lebih seperti itu statementnya Sobat Fox. Ini kan jadi bahan-bahan pergunjingan dan omongan ya. Tapi semoga walaupun dua wanita cantik dengan penuh talenta ini patah hati Sobat Fox, ini bisa tergantikan. Aku yakin mereka bakal cepat banyak cari pengganti sih. Bakal cepat menemukan banyak penggantinya. Nah itu dia. Ya semoga aja emang demikian ya. Dan buat kamu yang sekarang lagi patah hati, aduh aku gak bisa mengobati patah hati kamu Sobat Fox. Kalau misalkan kamu sekarang lagi gak enak badan, nah aku bisa kasih saran tuh, baluran sanga-sanga biar bisa fit kembali. Masih banyak waktu kita barengan sampai nanti jam 9 pagi. Kamu masih boleh request lagu K-pop favorit kamu Sobat Fox yang belum keputer ya. Kasih tahu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja aja di 0887 188 1053.
1: K-pop Friday on Breakfast Club.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
5: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Pops Radio Jogja Your Soul, Your Hits masih disiarkan dari Jalan Padika Sakti nomor 8 dan kamu masih mendengarkan K-Pop Friday and Breakfast Club barengan sama Ivan Avandi. Barusan aku puterin satu lagu dari NMIX, Blue Valentine. Ini kalau misalkan kita ngomongin NMIX Sobat Pops, sekarang belakangan ini lagi sibuk-sibuknya ya. Tapi ada satu kabar kurang enak dari salah satu membernya NMIX, yaitu adalah Sulyun Sobat Pops yang terpaksa harus tampil dalam posisi duduk. Karena belakangan ini banyak fancam yang bertebaran di mana Sulyun sepertinya kesakitan yang luar biasa. Bahkan tampil sambil menangis Sobat Vox. Setelah diselidiki dan juga ada kabar yang sudah mengkonfirmasi bahwasannya si Sulyun ini mengalami back injury atau lumbar pain yang memang membuat ketika si Sulyun tampil ini ngerasa kurang nyaman Sobat Vox, dan bahkan sakitnya luar biasa. Dan pastinya kalau misalkan kemarin sempat ada spekulasi bahwasannya si Sulyun bakal hiatus, ternyata enggak Sobat Vox. Jadi si Sulyun memutuskan untuk bisa tampil untuk menyapa para penggemarnya, karena kan sekarang lagi tur keliling dunia tuh dengan konsernya Episode 1 Zero Frontier yang kemarin juga pas di Thailand, kemudian di Singapura itu tampil dengan duduk gitu Sobat Vox. Katanya si Sulyun sih tidak mau mengecewakan penggemarnya dan sekarang masih menyisakan dua kota terakhir, tapi bakal dimulai di bulan Juli tanggal 11 Sobat Vox, ada di Taiwan dan juga di Hong Kong sana. Ya kita doakan saja, semoga Sulyun bisa tetap kembali fit. Kemudian kalau ada sanga-sanga dibalurin sanga-sanga Sulyun ya. Ya gimana lagi, kita bisanya cuma berdoa dan juga menyarankan sesuatu yang positif ya kan. Tapi kalau kita ngomongin sanga-sanga Sobat Vox, kalau misalkan kamu punya agenda untuk datang dan juga berkunjung ke Jakarta Fair, jangan lupa mampir ke punya sanga-sanga ya Sobat Vox. Karena di sana banyak promo yang seru yang bisa kamu dapatkan hanya di event Jakarta Fair. Jadi tahun ini ada banyak promo menarik, ada pembelian 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili, itu kamu akan mendapatkan free 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian setiap kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 mili, kamu akan mendapatkan free produk, yaitu adalah sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan setiap pembelian 3 minyak sanga-sanga klasik yang 100 mili, otomatis kamu juga akan mendapatkan gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik kalau misalkan kamu belinya di weekdays. Tapi kalau misalkan kamu beli di weekend, kamu akan mendapatkan free produknya adalah 1 minyak balur sanga-sanga ultimate versi travel size gitu Sobat Vox. Ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru, yaitu adalah sanga-sanga gatalin, dan ada diskon 10% untuk pembelian minyak balur sanga-sanga travel size. Dan ada hampers eksklusif yang bisa kamu dapatkan. Terus ada program tebus murah dan banyak kesempatan untuk mendapatkan door prize yang menarik lainnya Sobat Vox. Kamu boleh mampir ke punya sanga-sanga di JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40 Sobat Vox ya. Buruan aja, kamu boleh datang sekeluarga sama sanak saudara satu RT boleh banget. Karena ini adalah persediaan yang terbatas banget Sobat Vox. Untuk yang belum tahu, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Bambang Pranoto Sobat Vox. Dan sekarang kamu bisa mendapatkannya di Jakarta Fair itu. Dan tentunya untuk informasi lebih lengkapnya kamu boleh cek langsung, jangan lupa sekalian di follow di @kutuskutusofficial dan juga di @sangasangaofficialjakarta. Sekali lagi boleh cek aja di @kutuskutusofficial dan sangasangaofficialjakarta. K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Breakfast Club on Fox Radio Jogja.

9 Sobat Vos, tugas Ivan menemani kamu sudah selesai. Dan terima kasih banyak ya udah barengan selama 3 jam ini. Ketemu lagi hari Senin ya, di jam dan juga program yang sama. Dan terima kasih banyak buat yang udah bantu untuk ngisi playlist Ivan di pagi hari ini. Maaf banget kalau ada lagu yang belum sempat keputer atau nama kamu belum dimention. Yang jelas habis ini kamu akan ditemani sama Wipti Eta di program Zona Mesin Waktu sampai dengan jam 12 siang. Ivan Avadi pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Annyeong.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox. Masih ada Wifty Eta Sobat Fox di zona mesin waktu hari Jumat ini. Jadi ya, sampai jam 12 nanti Sobat Fox, kalau kamu ada kegiatan-kegiatan yang ternyata masih menumpuk ya, masih ada banyak hal yang harus kamu selesaikan, selesain aja sekarang. Aku saranin begitu ya, biar besok udah ready untuk weekend Sobat Fox. Jadi sekarang yuk kita bareng-bareng kasih semangat ya, saling-saling kasih semangat buat diri sendiri juga buat teman-temannya, buat sobat-sobatnya Sobat Fox. Aku juga di sini akan nemenin kamu dan kasih semangat kamu dengan lagu-lagu. Kalau kamu dikasih semangatnya jam 6 sampai jam 9 tadi, itu adalah lagu-lagu baru Sobat Fox atau bahkan lagu Korea. Kalau jam 9 ini kamu bakalan dihadiri ditemani sama lagu-lagu lawasan nih Sobat Fox, lagu lama yang bisa kamu request dari tahun 90-an ya Sobat Fox, 2000 paling mentok deh ya, sampai ke yang lama deh pokoknya. Gak bisa disebutin tahunnya. Langsung aja kamu mampir Sobat Fox, langsung main clock aja ke Fox Mobile Application atau ke 0887-188-1053.
1: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Libur sekolah telah tiba. Saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: @gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82 Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Zona, mesin waktu.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sahabat Fox. Faris RM, selangkah ke seberang. Yes, betul sekali. Ini mungkin bisa dibilang jawaban dari sobat-sobatku yang masih nanyain Mbak Ica kemana ya. Dia lagi ke seberang, sahabat Fox. Seberangnya jauh, tapi lumayan ya. Harus pakai helm, sahabat Fox. Lagi mudik, ya. Itu dia, kalau kamu lagi nyariin Mbak Ica, tapi tenang aja deh, dia pasti akan kembali kok. Makanya doain aja dia bisa kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, baik, terus bawa oleh-oleh yang banyak ya, sahabat Fox, oleh-oleh cerita maksudnya. Jadi tenang aja sahabat Fox, Swifty yang akan temenin kamu sampai jam 12 siang di zona mesin waktu sampai beberapa hari ke depan ya. Tumpukin aja terus kangen-kangennya sahabat Fox. Sambil kangen, sambil mikirin mau request lagu lama apa nih sahabat Fox di zona mesin waktu, sambil juga balur-balurin minyak balur sanga-sanga ultimate boleh, klasik juga boleh sahabat Fox, sebelum kamu memulai aktivitas supaya badan kamu jadi ada support sistemnya gitu. Lebih fit juga di pagi hari ini sahabat Fox. Nah, aku pengen sapa dulu sih, pengen sapa gak ya? Nanti aja kali ya. Tapi tenang aja, lagu-lagu yang Wipti siapin semoga aja sesuai sama selera kamu sahabat Fox. Tapi juga ada lagu-lagu yang kamu request. Nah, pagi hari ini sudah ada beberapa sahabat Fox yang request. Nanti Wipti akan puterin, karena sekarang ini ada lagu pilihan dari Wipti dulu ya, yang mau Wipti mainkan. Cool and the Gang, Get Down on It.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall, Universe. Margo Mura Expo 2026, tanggal 1 sampai 2 Juni. Jogja Airsoft World Game, tanggal 1 sampai 30 Juni. Pasar Kangen Jogja 2026, 5 sampai 7 Juni. Grebek UMKM DIY, dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni. Universe Arena, tanggal 10 sampai 14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legends Competition 2026, tanggal 11 Juni. Universe Sport Exercise by FitHub, tanggal 11 sampai 13 Juni. The Sound of Music School 2026, 12 Juni. Student Showcase by Safin Dance Studio, 13 Juni. The 18 Cup Regional Cheerleading Championship, 14 Juni. IKPSD Wedding Expo ke-14, 19 sampai 21 Juni. Georgie Football Tournament 2026, 21 Juni. School Holiday Fashion Exhibition 2026, 23 sampai 30 Juni. Open Air Series Championship JCM Series, 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
4: Zona, mesin waktu.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

107,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, masih di Zona Mesin Waktu bersama dengan Mbak KD, Chris Dayanti, sahabat Fox. Ku tak sanggup, aduh, harus sanggup dong. Karena Chris Dayanti yang dulu mungkin gak akan mengira bahwa wajahnya akan tampil di Times Square tahun ini, sahabat Fox ya. Ini lagu tahun 98. Bisa dibilang beliau ini berarti sudah berapa tahun berkarya ya? 30 tahun lebih di kancah permusikan Indonesia, alah kancah. Dan di tahun ini kayaknya beliau lagi seneng banget, happy banget. Siapapun yang suka sama KD, siapapun yang pernah pernah menjadikan lagunya KD sebagai bagian hidupnya, pasti juga seneng dengar kabar ini. Karena beliau ya itu terpampang wajahnya di billboard kawasan Times Square New York, yang terkenal banget itu loh, yang ada gedung di tengahnya itu, sahabat Fox, layarnya gede banget. Sebagai bagian dari program Spotify Equal yang mengusung tema Women at Full Volume. Ini kampanye untuk mendukung kesetaraan buat musisi perempuan di seluruh Indonesia. Dan Chris Dayanti itu tampil sebagai perwakilan dari penyanyi perempuan Indonesia, sahabat Fox. Pakai gaunnya atau pakai bajunya tuh serba biru, sahabat Fox. Biru apa ya ini ya? Biru langit, biru, ya biru pokoknya. Cantik banget lagi di foto ini, sahabat Fox. Seneng banget, happy banget. Semoga aja ini jadi salah satu tonggak ya. Kalau aku sih berharapnya ini jadi harapan dengan karya-karya baru. Siapa tahu ya di tahun ini ada karya baru dari Chris Dayanti, sahabat Fox. Tapi sahabatku ya, gak cuma Chris Dayanti yang Wipti puterin. Sebelum ini The Trio Rio, I'm Still In Love With You, yang tadi Wipti puterin untuk sahabat Fox. Ini ada Mbak Wiwit yang pengen dengerin Trio Rio, sudah Wipti puterin sebelum ini, sahabat Fox. Aku juga pengen sapa sekalian Kak Nara, selamat pagi. Ini buat kamu ya yang pagi hari ini udah siap ya untuk menyambut aktivitasnya. Kalau misalnya emang belum berangkat, sobat Fox, dipakai dulu aja sanga-sanga body lotion ya, supaya kuat nih kulitnya untuk menghadapi terik matahari di hari ini, sobat Fox. Panas loh, jadi biar gak kering, pakai dulu aja. Dan buat Kak Nara, requestan lagunya Bon Jovi, This Ain't a Love Song, aku langsung puterin aja di Zona Mesin Waktu.

0: Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887-188-1053.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sobat Fox, the best jam, takkan berpaling cinta. Wih, kalau sama Wipi boleh sih ya, masa iya mantengin radio terus? Gak apa-apa kok, disambi boleh banget, sobat Fox. Apalagi kalau misalnya kamu di Jakarta sekarang dengerin ya, terus kayak pengen nyambi ke Jakarta Fair tuh jam berapa sih bukanya? Kayaknya gak jam segini sih. Tapi kalau kamu punya rencana nih sobat Fox buat datang ke Jakarta Fair, karena kamu sekarang memang berdomisilinya di Jakarta, dengerinnya dari sana, atau bahkan banyak juga loh teman-teman saya, sobat-sobat saya, justiper tuh berangkat dari kota lain menuju ke Jakarta sengaja karena di Jakarta Fair tuh banyak banget diskonnya. Apalagi kalau kamu mampirnya ke booth Sanga-Sanga sobat Fox yang hadir lagi di Jakarta Fair 2026, dan promonya cuma bisa didapetin di sini aja sobat Fox. Nah, beberapa promo yang bisa Wipi share itu ada nih, banyak banget. Jadi pantengin dulu ya, dengerin, kalau kali ini dengerin dulu ya sobat Fox, bisa fokus dulu ke omongannya Wipi. Nih, di antaranya yang pertama ada beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik 100 ml. Nanti bisa bawa pulang gratis 1 sabun Kaliku-Kaliku klasik. Terus kalau belinya 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml, nanti gratisnya 1 sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Nah, kalau yang ini sobat Fox, tergantung kamu belinya weekdays apa weekend. Ini masih weekdays ya terhitungnya. Jadi kalau kamu beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml, nanti bawa pulangnya di weekdays itu 1 sabun Kaliku-Kaliku klasik. Tapi kalau kamu berangkat ya besok pas weekend, kamu bisa dapetin 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend sobat Fox. Nah, diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada diskon 10% juga untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan hampers eksklusif. Tentu saja ada tebus murah dan ada juga kesempatan buat dapetin door prize yang menarik. Buruan aja karena ya gimana ya, banyak banget loh orang yang datang ke sana sobat Fox. Jadi persediaannya terbatas banget. Segera aja, buruan aja sobat Fox, langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di JIE Expo Kemayoran, Hall B3 C3 lot 40 sobat Fox. Sekali lagi di Hall B3 J3 lot 40 sobat Fox. Alam itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta sobat Fox.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, sahabat Fox. Agak tahan napas ya, setiap denger lagu ini bagian belakang ya. Wis urung gitu ya. John Lennon, Just Like Starting Over. Mungkin diputerin di awal jam 10 ini, masih di zona mesin waktu. Nih kalau misalnya kamu dengar barusan banget sahabat Fox ya. Sebenarnya harusnya kerasa sih ini lagu-lagu lama yang kamu dengerin. Siapa tahu kamu emang baru ini menemukan 105,3 Fox Radio Jogja ya. Selamat datang ke Yogyakarta pertama. Selamat mendengarkan Fox Radio Jogja, dan sekarang kamu ditemenin barengan sama Wipti Eta di zona mesin waktu. Jadi buat kamu yang secara spesifik senang banget sama lagu lama, cuman di sini kamu bisa dengerin sahabat Fox. Kali ini ya, beberapa waktu terakhir, kalau kamu pengen request yang lama-lama, lagu lawasan, memang cuman hadirnya di zona mesin waktu aja sahabat Fox, terutama yang 2000 ke mana, ke atas ke bawah, pokoknya menuju ke tahun-tahun yang lebih lama, tuh kamu bisa aja ngomong sama Wipti. Sementara ini Wipti ya sahabat Fox di sini untuk bisa muterin lagu lagu lawas favorit kamu ya. Tinggal ngomong aja siapa yang nyanyi, judulnya apa, nanti Wipti cariin. Kalau ada, Wipti akan langsung puterin. Seperti yang barusan, lagu John Lennon barusan itu di request sama Mas Deka pagi hari ini. Selamat pagi Mas Deka. Katanya mau request lagu John Lennon, Just Like Starting Over. Sudah Wipti puterin. Terima kasih banget sudah mau nunggu ya, karena sudah dari jam 9:30 tadi requestnya. Baru bisa keputar sekarang. Dan habis ini juga ada satu lagu yang sudah di request sama Mas Edo juga. Katanya selamat hari Jumat pagi jelang siang. Requestnya from Luther Van Ross, judulnya adalah Dance With My Father. Dan buat sobat Fox, salam sehat selalu, sukses selalu. Buat hostnya, terima kasih. Selalu semangat, ojo semaput. Tenang, sudah sarapan ya Mas ya. Buat yang baru ambil rapot, weh, oh iya ambil rapot ya. Wah, selamat dan sukses all. Terus meningkatkan performa dan prestasinya. Oke, baiklah, ditunggu aja. Nanti seperti apa ya masa depan dari anak-anak yang diambil rapotnya. Apakah hari ini akan ditraktir di luar ya, ataukah ada sesi duduk berdua gitu bersama dengan bapak atau ibu sahabat Fox. Semangat aja deh buat adik-adik aku.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

Kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Mari rayakan satu dekade penuh kreativitas dan energi bersama di Land of Leisure 2026, A Decade of Leisure. Siapkan diri buat seru-seruan di area community and hobbies lewat berbagai talks, podcast, workshop, sports, hingga aktivitas interaktif yang seru banget. Gak cuman itu, jelajahi juga Leisure Market yang menghadirkan lebih dari 80 curated brands mulai dari lifestyle, beauty, sampai makanan dan minuman favorit. Dan gak ketinggalan special performances dari deretan musisi keren mulai dari Awan Peace, Mattermost, Domapin, Not Your Wife, Namoy Budaya, Pemuncak Band, Liburan di Rumah, hingga Man Osman. 25-28 Juni di Atrium and Garden area Plaza Ambarukmo. Free entry alias gratis. Info lebih lanjut follow Instagram @lol.yk.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit, Sobat Fox. Ada riff dengan Bunga, Sobat Fox, yang aku puterin buat kamu di pagi hari ini di Zona Mesin Waktu. Tadi juga aku puterin lagu The Smith. Please, panjang banget please ya. Please, let me get what I want. So pasti kalau udah The Smith sih, udah ketebak sih siapa Sobat Fox yang request, tidak lagi tidak bukan tentu saja Mas Bayu Airdi ya, yang sekarang dengarnya nggak tahu dari mana. Kadang-kadang dia lagi ada di Jogja, kadang di Jakarta, kadang lagi ada di Antartika ya. Lagunya wis keputer ya Mas Bayu Airdi, requestnya dari semalam. Semalam request The Smith, tolong ya ya. Kalau Zona Mesin Waktu, kalau lagu-lagu begini cuma bisa diputarin di Zona Mesin Waktu ya. Sudah terputarkan, sudah tuntas, lunas berarti buat Mas Bayu Airdi dan buat kamu Sobat Fox yang mau dengerin lagu favorit kamu seperti Mas Bayu, silakan lo boleh kasih tahu Wipti di Fox Mobile Application, boleh di WhatsApp juga boleh Sobat Fox. Sambil kalau ngomongin bunga ya, yang aromanya bunga-bungaan, so pasti semua produknya sanga-sanga itu ada bebungaannya, terutama yang terbaru-terbaru kayak Sanga-sanga Ultimate minyak balur. Ada bunga lavendernya, terus body lotion juga ada bunga lavendernya, body soap ada aroma bunga melatinya. Jadi kalau kamu

emang pagi hari ini lagi pengen yang floral, pengen yang bebungaan, langsung aja ambil tuh salah satunya, atau bahkan langsung aja dipakai semua, karena kan fungsinya beda-beda ya Sobat Fox, untuk mewarnai dan juga memberikan keharuman buat kamu di pagi hari ini.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada slang kamu harus pulang. Aduh, baru juga berangkat udah disuruh pulang ya. Mas-mas slang ini ya. Tapi kalau kemalaman emang ya lebih baik pulang sih Sobat Fox. Meskipun aku tahu banyak banget yang suka nongkrong malam banget Sobat Fox ya. Tapi meskipun ada minyak balur sangat-sangat klasik dan juga ultimate yang akan temenin kamu ya untuk menghadapi angin malam. Tapi kalau sekarang pulang bisa dimarahin bos sih Mas. Tapi Sobat Fox ya, kalau emang aduh tapi gimana ya, pulang aja apa ya? Karena sudah ada yang menanti di rumah ya, bukan lagi keluarga Sobat Fox. Wah, ini sebenarnya random banget aku pengen ngomongin ini, tapi kayak gatel gitu rasanya, kok pengen banget ya Wepti cerita soal yang satu ini. Karena siapa tahu di antara Sobat Fox yang mendengarkan Zona Mesin Waktu kali ini itu adalah gamers-gamers yang sudah menantikan game ini rilis Sobat Fox. Tidak lain tidak bukan adalah The Grand Theft Auto atau GTA ya. GTA 6 tuh mau rilis, udah rilis bahkan sebetulnya Sobat Fox. Jangan ini ya, jangan apa meremehkan GTA Sobat Fox, karena GTA ini tuh game lawas banget loh. Sobat-sobat saya yang umurnya udah di atas saya itu tetap main, tahu gak sih Sobat Fox. Jadi GTA ini dirilis tahun 97 di akhir 97 Sobat Fox, dari ini rilisnya untuk MS-DOS dan juga Windows waktu itu, terus dipindahkan ke PlayStation tahun 98, tahun 99 dipindahkan ke Game Boy Color, di 99 itu juga rilis GTA 2 untuk Windows. Terus rilis juga buat PlayStation, Dreamcast sama Game Boy Color Sobat Fox. Nah tahun ini jadi tahun yang bersejarah karena pre-ordernya itu sudah hadir Sobat Fox kemarin banget, hari Kamis, GTA 6 Grand Theft Auto 6 Sobat Fox. Dan sebenarnya peluncurannya itu bakal yang resmi ya diadakan di 19 November 2026. Jadi kalau kamu pre-order sekarang ya tetap dapatnya 19 November 2026 Sobatku. Dan harganya gak kaleng-kaleng ya in this economy Sobat Fox, buat game di harga $79.99 Amerika Serikat, kalau pakai kurs yang 17.900 itu di angka sekitar 1.436 buat yang standar ya. Kalau yang ultimate-nya dijual di harga $99.99 ya. Atau di harga 1.795.000 rupiah. Beuh, yeah, tuh ya, yeah, udah siap, udah nyiapin duit Sobat Fox. Meskipun sebenarnya harga ini katanya bisa dibilang jauh lebih bersahabat dibandingin prediksi beberapa analis yang sempat memperkirakan GTA tuh bisa dijual di atas $100 mengingat status gamenya yang disebut sebagai game paling dinanti dalam satu dekade terakhir Sobat Fox. 10 tahun ya ditungguin. Dan info soal GTA 6 tuh kayaknya udah lama banget gak sih Sobat Fox. Tapi aku juga sebenarnya agak bingung ya, karena beberapa temennya Wipti dulu-dulu tuh kayaknya pernah main, apa bukan yang 6 ya? Tapi yang jelas Rockstar Game gak menyediakan produk ini dalam bentuk CD game Sobat Fox. Jadi kamu bisa belinya cuman berupa kode download di dalam kotak aja gitu ye. Jadi gimana? Pulang gak nih? Buat ngegame gak nih? Ngegame gak? Wah tetap cari duit sih Sobat Fox.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ada The Cranberries dengan Linger, sahabat Fox, yang Wipti puterin buat sahabat Fox. Kenapa mikir sih Wipti? Lagi nyari, bener gak sih? Ini lagu request, bener. Ada Mas Cahaya, selamat pagi. Terima kasih ya udah gabung di siang hari ini. Udah siang dong, kan udah mau jam 11 nih sahabat Fox. Setelah ini juga Wipti mau puterin lagu request nih ya, buat Mas Yustron di Godean, yang katanya pengen dengar lagunya Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Selamat menuju weekend buat semuanya, tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih, begitu katanya. Sukses selalu juga buat Mas Yusron dan buat sobat Fox yang lain. Tunggu dulu ya lagunya ya, nanti bakalan diputarin, apalagi yang lagunya durasinya lama. Nanti, kalau sekarang soalnya bentar lagi mau jam 11. Jadi sebelum diputarin lagu request dari Mas Yusron Fatur, aku pengen ingetin buat kamu sobat Fox yang punya masalah sama gatel-gatel. Meskipun kalau misalnya ada gigitan nyamuk gitu ya, itu bisa pakai minyak balur sanga-sanga yang klasik atau ultimate. Tapi kalau punya masalah yang fokusnya bener-bener dari gatel-gatel, sobat Fox, karena gatel-gatel itu kan sebabnya banyak ya. Dari alergi bisa ya, terus gatel kronis, kudis, kurap dan biduran, bisa kamu atasi sobat Fox, bisa dibantu dengan produk baru dari Sanga-Sanga, yaitu Sanga-Sanga Gatalin yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender, kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil dan daun pegagan. Ini bisa membantu sobat Fox untuk kamu yang punya masalah gatal-gatal. Cukup dengan Rp75.000 aja bisa dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit kamu dan juga keluarga. Dapetin segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller, terus di mitra resmi Kimia Farma K24 Century dan juga Fox Radio Network. Info lebih lanjut cek aja at Sanga-Sanga _ Bali. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Sobat Foxy, Spans, Non The Richer. Ini ngebawain ulang lagunya The Alice ya, There She Goes, yang Wipti puterin di awal jam 11 ini, Sobat Fox. Sudah mesin waktu masih hadir dan masih muterin lagu requestan kamu. Ini entah kenapa ya, di jam 11 ke 12 ini requestnya lagu durasi panjang-panjang nih. Wow ya. Ada satu lagu dari Guns N' Roses ya. Ini aku cari-cari, memang lagi rumor nih kabarnya mau mampir atau kasih sinyal balik ke Jakarta. Kalau dari ini ya, dari beritanya aku baca dari Detik Pop sih, Sobat Fox. Tapi yang sudah pasti itu sebetulnya malah dia di Singapura, Sobat Fox. Kapan ya? Bentar dulu. Dicek dulu ya, Sobat Fox. Kalau di Singapura ya, itu di November tanggal 25, harinya Rabu. Memang sedang dalam apa sih namanya, rangkaian tour dunia dengan judulnya adalah Guns N' Roses World Tour 2026. Sobat Fox, yang tampilnya itu di beberapa negara kayak Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Inggris, dan Eropa. Nah, setelah itu ya, mereka kan udah sukses tuh di 2025 kemarin. Terus dilanjutin tuh di tahun ini, Sobat Fox. Di awalnya sih startnya di Amerika Latin, terus pokoknya startnya dari Meksiko, terus ke Brazil, lalu lanjut ke Eropa, Sobat Fox. Lalu ke Singapura itu, Sobat Fox, di tanggal berapa tadi? 25 November. Nah, apakah kemudian akan mampir ke Jakarta, Sobat Fox? Soal ini kabarnya memang makin kencang berhembus. Bukan cuma sekedar rumor, tapi kodenya udah terpampang nyata di sebuah jalanan di ibu kota, Sobat Fox. Pokoknya videotronnya itu menampilkan tulisan ikonik Welcome to the ... dengan font khas ala logo Guns N' Roses, Sobat Fox, gitu ya. Meski kalimatnya gak tamat ya, udah tau lah ya setelah itu apa, Sobat Fox. Jadi kita tunggu aja kepastiannya, kira-kira bakalan mampir atau enggak. Karena jujur aja ya, dia itu kan, mereka ya, itu bakalan hadir di Singapura, terus ada di beberapa kota di Australia. Masa iya Indonesia cuma dilewatin aja, iya kan? Makanya kita doain bareng-bareng aja, semoga sih bener-bener mampir ke Jakarta. Karena ini lagu request dari Kak Alden di siang hari ini, jadi aku puterin aja, Sobat Fox, satu lagu yang dia request, yaitu adalah Guns N' Roses dengan November Rain.
1: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya buat. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Basira Wipti, dan juga ada sobat-sobat dari Pure Saturday, sobat Fox dengan kosong. Mungkin kamu sekarang lagi mencoba untuk membuka tas kamu, sobat Fox, lu kosong. Kok gak ada bekal aku nih? Biasanya aku bawa bekal ya, tapi kayaknya hari ini karena satu dan lain hal kamu tidak membawanya. Terus kayak karena kebiasaan, sobat Fox biasanya aku bawa bekal. Terus otomatis ketika udah mendekati jam makan siang kayak gini, kamu lihat tas, gak ada, biasanya ada nih. Jadi harus mencari sobat Fox keluar ya, kira-kira menunya apa. Aku sebenarnya lagi ngomongin ini sih, anak office yang tiba-tiba keluar biasanya udah siap dengan bekal makan siangnya lah. Kenapa nih, ada apa nih, katanya mau cari lote siang hari ini sobat Fox. Opsi yang menarik juga buat kamu sobat Fox yang sudah bersiap untuk makan siang ya sobat Fox. Tapi kalau yang cowok-cowok muslim kayaknya siapnya sih buat Jumatan ya sobat Fox. Jumatan dulu aja kali-kali ya, nanti setelah pulang bawa pulang tuh oleh-oleh sobat Fox. Nah setelah ini aku pengen putar another request yang durasinya lumayan panjang juga ya sobat Fox. Aku pengen puterin The Beatles yang direquest sama Ibu Amayati. Hey Jude. Jadi langsung aja deh Wipti kasih buat kamu sekarang yang udah siap untuk menembus terik matahari. Aduh, udah pastiin deh pakai yang namanya sanga-sanga body lotion atau body balm supaya kulit kamu gak pecah-pecah ya sobat Fox.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Ruth Sahanaya dengan Keliru, Sobat Fox, di jam 11 lewat 44 menit, zona mesin waktu. Masih nemenin kamu, ada Wipi Eta, sobatku. Ngomongin keliru, jangan sampai keliru, Sobat Fox, kalau kamu kali ini pengen mencarinya itu adalah sanga-sanga yang ultimate. Minyak balur sanga-sanga yang ultimate itu warna kotaknya atau boxnya tuh kuning, Sobat Fox. Terus udah ada tulisannya sebetulnya, yang biru tulisannya klasik, yang kuning tulisannya ultimate, Sobat Fox. Apalagi dua-duanya sih, mau yang ukuran 100 ml atau yang travel size di ukuran 30 ml, Sobat Fox, dua-duanya warnanya beda gitu ya. Tapi yang jelas kalau kamu emang pengen cari yang ultimate, memang lihat aja tuh, karena isiannya jauh lebih banyak pastinya. Bukan isian ini ya, bukan volumenya ya, Sobat Fox, lebih ke kandungannya. Karena di situ ada ditambahin tuh jenis-jenis herbal pilihannya, ada 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan dalam satu botol saja. Gimana? Ya kurang efisien apalagi tuh. Kau bisa dapetin aroma lavender, daun pudak dan juga mint yang efeknya langsung kerasa, Sobat Fox. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung. Lalu kan sekarang lagi banyak nyamuk tuh ya, gatel-gatel karena gigitan serangga juga bisa, sampai pegelinu dan juga nyeri sendi. Terus bisa bikin badan lebih enteng, pikiran juga lebih rileks, Sobat Fox. Ini aman buat semua usia dan tenang aja, karena minyak balur sanga-sanga ultimate sudah terdaftar di BPOM serta sudah bersertifikasi halal. Kalau kamu mau belanja, Sobat Fox, siapkan duit Rp230.000 untuk ukuran 100 ml. Kalau yang travel size ukurannya 30 ml di harga Rp85.000. Bisa kamu dapatkan di Sangasian atau reseller, kemudian bisa juga di mitra resmi, bisa juga di seluruh jaringan Fox Radio termasuk Fox Radio Jogja. Jadi ya tunggu apa lagi, Sobat Fox? Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Zona Mesin Waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku tungguin tuh ya gitaran klondeng iya ya. Untuk masuk lagi menyapa kamu, sahabat Fox di zona mesin waktu. Karena sudah jam 11 lewat 56 menit lagi. Kok lagi sih? 11.56 menit. Dan ya kurang dari 4 menit lagi, sahabat Fox. Sudah sampai di tengah hari, jam 12 siang, sahabatku. Berarti tandanya Mepi harus pamit, sahabat Fox. Ketemu lagi ya, kapan-kapan. Weh, kapan dong ya. Pokoknya tungguin aja, nanti Mepi akan hadir lagi buat kamu, sahabat Fox. Tentunya cuma di Fox Radio. Jadi jangan lupa untuk terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Mepi pamit, sahabat Fox. Sampai jumpa lagi. Happy Friday. Bye-bye.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
1: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
0: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
1: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
0: Banyak.

0: biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus Fakultas Kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
1: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
0: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, Bioteknologi, Arsitektur dan Desain, Teologi, Teknologi Informasi, Bisnis, Kependidikan dan Humaniora, plus Prodi Baru, Teknologi Pangan.
1: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
0: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tenan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sanga-sanga klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, happy topia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2, 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge, lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial @Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
3: Hai pecinta musik Indonesia. Aduh, tiba-tiba kok udah Jumat lagi ya? Kerasa cepet banget gak sih? Apakah di hari Jumat siang ini tanggung jawab kamu masih menggunung? Atau sudah cukup santai nih buat memantau siapa aja yang akan naik dan turun? Atau siapa yang harus keluar dari list Yogyakarta Top Hits dengan 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY? Yuk, bareng Wibtieta di Jumat jam 2 siang ini kita cek siapa jawara Yogyakarta Top Hits edisi 2393 di tanggal 26 Juni 2026. Tapi tentunya kita harus mengawali chart dengan peringkat ke-7.
2: Yogyakarta Top Hits.
3: Kita mulai dari posisi terbawah di minggu ini menggantikan posisi NPD dengan lagu Sempurnanya Aku, yang mana di minggunya ke-9 ini harus out nih dari chart Yogyakarta Top Hits. Sedih. Tapi ada duo kolaborasi Selena Grace dan Andi Rianto yang hadir mengisi peringkat ke-7 dengan single baru mereka bertajuk Sumpah Mati. Selena Grace, juara Indonesia Idol Season 14, baru saja merilis lagu kemenangan berjudul Sumpah Mati, dirilis pada Senin 25 Mei 2026, lagu ini langsung mencuri perhatian publik sampai trending di beberapa platform media termasuk radio-radio kesayangan kamu. Tidak sendiri tentunya, Selena Grace berkolaborasi dengan komposer ternama, langganan jebolan ajang pencarian bakat Andi Rianto, yang membuat aransemen musiknya terdengar megah dan juga menyentuh. Lagu ini menjadi debut resmi Selena di industri musik tanah air setelah berhasil menjadi juara Indonesian Idol Season 14. Nah, di lagu Sumpah Mati ini, Selena mencoba untuk melagukan sebuah perjuangan seseorang dalam hubungan yang menyakitkan, dibawakan dengan vokal lembut namun penuh penghayatan. Jadi penasaran kan? Yuk kita dengerin bareng-bareng pendatang baru kita di Yogyakarta Top Hits minggu ini.
2: Hits nomor 7.

0: Di peringkat berikutnya ada Iqra karya dari Raimla Ode yang harus puas turun lagi satu peringkat menuju ke posisi 6 di Yogyakarta Top Hits. 9 minggu bertahan di chart tentunya bukan waktu yang pendek ya. Dan Raim ternyata menunjukkan kekuatan karyanya untuk tetap hadir di tangga lagu. Raimla Ode bersama dengan Nadif Basalamah sebenarnya sedang jadi perbincangan nih. Karena lagu-lagunya masih terus bertahan di jajaran teratas berbagai tangga lagu musik digital di Indonesia sepanjang 2026. Termasuk di radio-radio kesayangan kita. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana musik pop dengan lirik emosional dan nuansa puitis masih memiliki daya tarik besar di kalangan pendengar tanah air. Selain itu, baru beberapa waktu yang lalu, penyanyi asal Wakatobi ini sukses meraih 2 penghargaan sekaligus di salah satu acara penghargaan dari sebuah perusahaan TV nasional, yaitu penyanyi pria paling ngetop dan penyanyi paling sosmed. Wow, selamat untuk Raimla Ode.
1: Hits nomor 5.

0: Adrian Khalif yang sudah hadir dengan singlenya 2001 kali. Adrian Khalif merilis single 2001 kali ini di tanggal 22 Mei lalu, yang kemudian disusul dengan merilis video klip melalui kanal YouTube resmi Emotion Entertainment pada Jumat 12 Juni 2026. Video musik ini melibatkan artis peran Akila Kalista dan Fatah Syah. Di lagu ini Akila dan Fatah menjadi penggambaran dua orang yang penuh pertengkaran dan rasa lelah di hubungannya, tapi di sisi lain mereka tetap menemukan cara untuk selalu kembali ke satu sama lain. Nah, kabar terbarunya nih, di acara penghargaan yang sama dengan Raim La Ode, Adrian Khalif lewat kolaborasinya bersama dengan Rizky Febian yang berjudul Alama juga ikut sukses meraih penghargaan di kategori kolaborasi paling ngetop dan video klip paling ngetop. Wow, selamat juga ya untuk Mas Adrian.
1: Hits nomor 4.

0: Indonesia yang baru saja kamu dengar ada Farel Hilal dengan lagunya Keliling. Di minggunya ke-8 ini Farel harus turun peringkat lagi dari posisi sebelumnya menuju ke peringkat 4 chart Yogyakarta Top Hits. Fokus dengan album menu terbarunya yang bertajuk Asmara and Swag, Farel Hilal masih jadi perbincangan dan sukses mencuri perhatian lewat single Keliling. Dirilis pada Maret kemarin dan sempat viral di media sosial setelah dibawakan langsung olehnya secara live. Lagu ini sudah dibuat Farel sejak tahun 2022. Mulai dari penulisan lagu hingga pembuatan demo termasuk take vokal hanya memakan waktu 2 hari saja. Terinspirasi dari kebiasaan orang Jakarta yang suka naik kendaraan untuk keliling-keliling kota, baik itu kendaraan pribadi ataupun umum, lahirlah lirik lagu Keliling ini. Kita doakan ya, semoga lagu asyik ini bisa bertahan di Yogyakarta Top Hits lebih lama lagi.
1: Hits nomor 3.

0: Pun jauh, ternyata tidak mampu mempertahankan posisi jawara lebih lama lagi di minggunya yang ketujuh ini. Harus puas di posisi ketiga di tangga lagu Yogyakarta Top Hits dan turun dua peringkat dari minggu lalu. Sayang sekali ya. Masih setia dengan warna musik pop melankolis yang minimalis lewat lirik yang selalu jujur, seperti orang curhat, ya kan? Bernadia ini mengibaratkan cinta buta seperti kondisi rapun jauh, di mana seseorang hanya bisa melihat keindahan dari kejauhan, tapi gagal menyadari keburukan sendiri di depan mata ya, padahal kelihatan banget harusnya. Nah, penyanyi sekaligus penulis lagu ini dikabarkan akan segera meluncurkan album terbaru loh, pecinta musik tanah air. Album ini akan bertitel Semoga Hanya di Mimpi. Album penuh kedua dari Bernadia ini bakal dirilis melalui Juni Records pada 24 Juni 2026 mendatang. 2 tahun setelah peluncuran album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang sukses besar. Jadi gak sabar ya.
1: Hits nomor 2.

0: hits dan akhirnya kita sampai di posisi runner up alias peringkat kedua yang diisi oleh Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Sheila di minggunya keempat ini berhasil meroket dua peringkat dari minggu lalu. Dalam rangka peluncuran single perayaan 30 tahunan ini, Sheila sampai memproduksi lagunya jauh-jauh sampai ke Asakusa, Tokyo, Jepang loh, pecinta musik tanah air. Difasilitasi oleh rekan dari Sony Music Publishing Indonesia, Sheila menyewa studio Sony Music di Jepang untuk membuat live session di sana dan merekam 4 lagu sekaligus. Sheila on 7 sebetulnya baru-baru ini sudah menjalani rangkaian radio tour di Yogyakarta dan Jakarta, lebih tepatnya di awal Juni lalu sebagai bagian dari promosi single terbaru Sederhana ini yang dirilis pada 6 Mei 2026. Lalu, masih di acara penghargaan yang sama dengan Raim dan Adrian Khalif, Sheila on 7 berhasil membawa pulang penghargaan kategori duo atau grup paling ngetop. Selamat sekali lagi untuk bapak-bapak Sheila on 7 ini ya.
1: It's nomor 1.

minggu ini tanggal 26 Juni 2026. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Yes, Pamungkas. Yay! Berapa kali kita akan saling memaafkan? Akhirnya bisa terus naik ke posisi pertama cukup dengan 5 minggu saja. Menariknya, single berapa kali kita akan saling memaafkan?

0: Sonora FM, Prambors FM, dan Fox Radio Jogja.
1: Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.
2: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
3: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
4: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
5: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Ini, mister.
4: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
5: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
4: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
5: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
4: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
6: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita jalan-jalan ke Candi Ijo. Candi Ijo adalah candi yang letaknya paling tinggi di Jogja, dengan pemandangan alam dan budaya. Dan juga ada satu pemandangan yang unik dan khas di sekitar Candi Ijo, yaitu kegiatan pesawat yang sedang landing. Karena Candi Ijo inilah yang membuat landasan Bandara Adi Sucipto tidak bisa diperpanjang ke arah timur. Candi Ijo dibangun sekitar abad ke-9 di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Hijau atau Ngumo Ijo, yang ketinggiannya sekitar 410 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya itu, maka bukan saja bangunan candi yang bisa kita nikmati, tapi juga pemandangan alam di bawahnya yang berupa teras-teras seperti daerah pertanian dengan kemiringan yang cukup curam. Candi Ijo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.
3: I don't like my mind

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Parga Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads, hi. Selamat sore Sobat Fox, selamat hari Jumat. Ketemu lagi barengan sama Mutia Anissa seperti biasa di Afternoon Tea yang nemenin aktivitas menuju weekend kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti jam 6 sore barengan sama lagu-lagu yang dari tahun 2010 sampai yang paling baru. Kamu bisa kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin yang mana Sobat Fox ya lagunya sambil kita ngobrol-ngobrol sore hari ini. Langsung aja request boleh lewat WhatsApp ya atau juga boleh via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store Sobat Fox, dan langsung kasih tahu aja kamu pengen dengerin lagu apa ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga!

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
0: Sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Academy of Motion Pictures, Art and Sciences telah mengundang 529 anggota baru untuk bergabung dalam organisasi penyelenggara Piala Oscar itu. Salah satu di antara undangan tersebut adalah produser asal Indonesia, Yulia Evinabara. Jumlah undangan untuk anggota baru AMPAS diketahui lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 534 nama. Meski begitu, komposisi anggota baru kali ini justru menjadi sorotan utama. Menurut laporan Variety, komposisi anggota baru ini terdiri dari 42% perempuan, 56% dari komunitas minoritas, dan 53% berasal dari 60 negara dan wilayah di luar Amerika Serikat. Selain nama-nama di atas, ada perwakilan dari Indonesia yang diundang yang merupakan produser dari kawan-kawan media. Yulia Evinabara diundang sebagai anggota baru AMPAS untuk cabang keahlian sebagai produser. Ia diketahui sukses menggarap film autobiografi pada tahun 2022 dan Tiger Stripes pada tahun 2023. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Andin menggandeng 9 produser untuk album ke-9 miliknya yang bertajuk Sehidup Semusik. Dalam konferensi pers pada Kamis 25 Juni kemarin, Andin menjelaskan bahwa para produser yang digandeng antara lain Dipa Barus, Ali Akbar Sugiri, Clara Riva, Nikita Dompas, Lava Pratomo, Iqbal Siregar, Kevin Quincy, Karim Suharo, dan Abeng Altar. Ia menghadirkan karya musik yang beragam, namun dengan tetap mempertahankan sisi Andin yang kental. Ia memaknai album ini sekaligus sebagai sesuatu yang mampu menghadirkan kesamaan dalam musik melalui nada dan irama. Album Sehidup Semusik yang berisi 13 lagu tersebut sudah resmi dirilis pada hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga-Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.

6 sore dan sekarang hari Jumat ya. Biasanya paling enak kalau misalnya menuju weekend atau pas weekend itu dihabiskan dengan membahagiakan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri Sobat Fox ya. Salah satunya adalah juga dengan nonton film Sobat Fox. Entah itu nonton yang streaming di rumah aja atau nonton ke bioskop Sobat Fox ya. Kalau Mutia jujur aja jenis orang yang susah ketika ditanya kalau genre film favorit kamu apa gitu. Wow, sulit karena Mutia termasuk tipe orang yang suka sama banyak sekali genre, banyak sekali jenis gitu ya. Termasuk itu juga kalau di musik gitu. Karena kayaknya untuk menyukai hanya favorit satu genre aja tuh susah. Karena kan yang bisa ditonton banyak, yang bisa dinikmati banyak, kenapa tidak? Tapi kalau pertanyaannya adalah, kamu kalau nonton film gak suka genre apa? Itu Mutia bisa jawab Sobat Fox. Lebih mudah buat Mutia menjawab, oh aku gak suka A gitu karena bla bla bla. Nah itu juga yang pengen Mutia tahu Sobat Fox, dari semua genre film yang ada, itu yang kamu paling, ah aku gak tertarik ah gitu. Gak suka tuh bukan berarti jelek ya. Gak suka tuh emang bukan pilihan kita aja, bukan preferensi kita aja, bukan sesuatu yang kita nikmati aja. Dan itu semua orang boleh punya pilihan yang berbeda. Namanya juga orang, namanya juga selera. Semua selera gak ada yang salah, gak ada yang benar. Jadi kayak, dari semua genre film yang menurut kamu paling aku gak suka deh, kayaknya itu bukan taste aku deh, itu bukan style aku deh, aku kurang cocok deh gitu. Itu genre apa dan kenapa? Ada misalnya, Mutia punya temen yang gak suka nonton film action. Karena kata dia, boring. Itu menurut Mutia lucu sih. Dia gak suka film action karena kata dia boring. Terus ada juga yang Mutia juga punya teman yang gak suka nonton film romance karena kata dia ketebak dan boring. Nah kan semua orang punya alasan masing-masing ya. Nah itu dia yang pengen Mutia tanyain. Jadi sharing, kasih tahu Mutia, dari semua genre film yang ada Sobat Fox, yang kamu paling, kayaknya aku gak suka deh, kayaknya aku gak cocok deh Sobat Fox. Nah itu tuh yang mana dan alasannya kenapa? Kasih tahu boleh via WhatsApp di 0887188 1053, atau boleh juga via aplikasi Fox Radio yang kamu bisa download di App Store dan Play Store. Sobat Fox, Mutia tungguin ya.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Yang sekarang lagi nanyain kamu, dari semua genre film yang ada tuh, kalau kamu harus memilih salah satu genre yang kamu kurang suka, yang kamu kurang, kayaknya aku gak cocok deh sama ini, kira-kira tuh genre apa, Sobat Fox, dan kenapa? Apakah kamu punya pengalaman yang buruk dengan film-film itu? Ataukah tadi banyak yang misalnya, ah yang itu tuh boring, ketebak banget, itu aku kurang menikmati atau gimana gitu, Sobat Fox. Boleh aja, semua orang punya pandangannya masing-masing. Jadi Mutia pengen tahu, kalau kamu sendiri genre film apa yang kamu tuh kayaknya kurang cocok deh gitu. Kita obrolin bareng sambil siapa tahu kamu mau memilih-milih film yang buat ditonton besok, Sobat Fox. Karena Mutia juga lagi mikir-mikir nih sore ini pengen nonton apa ya besok. Ada Avatar Aang series yang season kedua yang live action tuh udah rilis. Terus apalagi yang baru ya, ada beberapa series yang Mutia udah beberapa kali nonton tapi pengen nonton lagi, ada banget ya. Jadi cukup banyak, apalagi ketika suasananya kurang menyenangkan tuh, yang menyenangkan adalah menonton hal-hal yang familiar kalau menurut Mutia, Sobat Fox ya. Tapi ngomongin soal hal-hal yang familiar, hal-hal yang bikin nyaman, ada sanga-sanga, Sobat Fox, yang dipastikan selalu bikin nyaman. Jangan sampai kamu ketinggalan promo produk sanga-sanga di Kimia Farma. Kalau kamu beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 natural cream. Kalau beli 2 minyak sanga-sanga ultimate 100 ml gratis 1 natural cream. Dan kalau kamu beli 1 minyak tanamila tanamu klasik atau minyak tanamila tanamu ultimate, gratisnya juga 1 natural cream. Ini berlaku di seluruh outlet Kimia Farma, periode promonya sampai 30 Juni 2026. Jadi bisa kamu dapatkan langsung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Menit tambahan, fakta unik di balik pertandingan.
1: Halo Sobat Fox, balik lagi di Menit Tambahan. Kalau kamu lihat-lihat dan sudah mengikuti Piala Dunia 2026 ini, kamu pasti mengamati bahwa grup G adalah salah satu grup dengan persaingan yang begitu ketat. Keempat pertandingan yang telah dilangsungkan dalam grup ini seluruhnya hingga saat ini berakhir imbang. Nasib keempat timnas yang berada di dalam grup G akan segera ditentukan pada Sabtu 27 Juni besok. Salah satu cerita menarik datang dari timnas Iran yang sebelumnya berhasil menahan imbang Belgia. Di balik hasil tersebut ada satu nama yang menjadi sorotan, yaitu penjaga gawang timnas Iran, Ali Reza Beiranvan. Sepanjang pertandingan, Beiranvan tampil gemilang dengan catatan 7 penyelamatan penting dan beberapa kali menggagalkan peluang emas dari Belgia. Bahkan pelatih Belgia, Rudi Garcia, menyebut Beiranvan sebagai salah satu faktor utama yang membuat timnya gagal meraih kemenangan. Selain itu ternyata Ali Reza Beiranvan merupakan salah satu pesepak bola yang tercatat dalam Guinness World Records. Kiper berusia 33 tahun itu memegang dua rekor dunia, yaitu lemparan bola terjauh yang dilakukan seorang penjaga gawang dan tendangan dropkick terjauh dalam pertandingan resmi. Kemampuan tersebut membuat Beiranvan dikenal memiliki distribusi bola jarak jauh yang luar biasa. Nama Beiranvan mulai dikenal oleh publik di Piala Dunia 2018, saat itu Beiranvan berhasil menggagalkan tendangan penalti Cristiano Ronaldo ketika Iran menghadapi Portugal. Penyelamatan tersebut hingga kini masih dikenang sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan timnas Iran di Piala Dunia. Jangan lupa saksikan dua pertandingan terakhir di babak grup G antara Iran melawan Mesir, juga Belgia kontra Selandia Baru pada Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Mari rayakan satu dekade penuh kreativitas dan energi bersama di Land of Leisures 2026, A Decade of Leisure. Siapkan diri buat seru-seruan di area community and hobbies lewat berbagai talks, podcast, workshop, sports, hingga aktivitas interaktif yang seru banget. Gak cuma itu, jelajahi juga Leisure's Market yang menghadirkan lebih dari 80 curated brands mulai dari lifestyle, beauty, sampai makanan dan minuman favorit. Dan gak ketinggalan special performances dari deretan musisi keren mulai dari Awan Peace, Mattermost, Domapin, Not Your Wife, Namoy Budaya, Pemuncak Band, Liburan di Rumah, hingga Man Osman. 25-28 Juni di Atrium and Garden area Plaza Ambarukmo. Free entry alias gratis. Info lebih lanjut follow Instagram at lol.yk.
3: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi pengen nanyain soal genre film. Tapi bukan yang kamu suka, yang pengen Mutia tanyain justru yang kamu gak suka. Yang kamu ngerasa kurang cocok, yang kamu ngerasa ini bukan selera aku deh. Ini kayaknya kurang selera aku deh ya. Orang-orang kan punya alasannya masing-masing tuh kenapa gak suka sama satu genre film gitu. Nah itu Mutia pengen tahu juga alasannya Sobat Fox ya. Kalau Mutia sendiri, sebenarnya kalau yang pertama kali muncul di dalam pikiran genre film yang kurang cocok, yang kurang Mutia nikmati sebenarnya adalah horor Sobat Fox. apalagi horornya tuh horor setan. Kalau dia thriller atau zombie itu Mutia lebih suka Sobat Fox ya. Jadi bukan perkara kaget-kagetnya sih, cuman emang gak suka film hantu. Mungkin jatuhnya bukan horor ya, hantu. Jadi kayak agak kurang suka sama film hantu Sobat Fox. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena Mutia merasa kurang bisa menikmati sih kayaknya Sobat Fox ya. Tapi bukan berarti Mutia gak nonton, beberapa kali juga berusaha nonton kayaknya. Oh kayaknya aku emang gak cocok deh gitu. Yang filmnya tuh film hantu. Dulu waktu awal-awal kayak Insidious yang pertama, yang kedua gitu tuh Mutia nonton seru-seruan buat rame-ramean sama teman-teman aja gitu. Tapi kalau disuruh milih apakah mau nonton, bahkan yang selanjutnya sampai sekarang Mutia gak pernah nonton lagi. Terus pokoknya hantu lah, kalau misalnya hantu entah lokal maupun interlokal, entah lokal maupun luar negeri Sobat Fox, pokoknya yang film hantu ya. Jadi horornya tuh horor hantu gitu tuh kurang, Mutia kurang menikmati Sobat Fox. Iya karena kurang suka aja sih, merasa kalau dia trailernya tuh bukan hantu gitu ya, itu Mutia lebih bisa menikmati.

nonton, misalnya salah satu yang populer ya, gore tuh kan saw atau saw kalau bahasa Inggrisnya ya, itu salah satu seri film yang semuanya gore, yang memang utamanya adalah itu. Nah itu Mutia kurang bisa menikmati, jujur aja takut, serem, kebawa mimpi ya. Jadi gore ya, kalau misalnya yang lain lagi yang ternyata setelah Mutia pikir-pikir dalam gitu, Mutia kurang cocok aja, kurang menikmati itu adalah film yang ini apa namanya, ada unsur-unsur religinya Sobat Fox. Kalau di Indonesia kan banyak ya film-film, misalnya apa ya, pokoknya yang ada nuansa-nuansa religinya gitu, nuansa-nuansa islaminya gitu kan banyak ya. Bahkan dia misalnya film drama romantis tapi nuansanya islami gitu, atau misalnya nuansanya pakai apa namanya cover agama gitu. Gak tahu kenapa kurang kalau misalnya lihat film-film tersebut rilis tuh kayak yang aku mau nonton, itu kayak kurang muncul aja sih di dalam kepala. Bukan karena gak sukanya, kenapa, kayak kurang cocok aja gitu. Tapi selain itu drama itu Mutia nonton, action tergantung, Mutia kurang suka. Nah ada lagi yang Mutia kurang suka adalah film superhero. Dulu suka banget Sobat Fox ya, dulu suka banget misalnya Iron Man yang pertama, Iron Man yang kedua. Kan yang pertama kalau Marvel Cinematic Universe itu kan Iron Man ya, awal-awal. Terus kalau Mutia mentok banget terakhir berniat menonton film superhero itu adalah Avengers Endgame. Dan sesudah Avengers Endgame kok rasanya capek nonton, kalau menurut Mutia personal rasanya capek nonton film superhero yang mostly alurnya gitu aja gitu. Menurut Mutia ya, dari kacamatanya Mutia ya, banyak sekali fansnya yang memang suka banget, tapi kalau Mutia berhenti di Avengers Endgame, habis itu tidak nonton film superhero lagi, baik Marvel maupun DC maupun apapun yang bentuknya superhero. Kayak nggak ini aja sih, kurang ini aja. Sama film yang blockbuster yang udah berjilid-jilid ada terus, itu Mutia juga kurang menikmati sih. Contohnya Jurassic Park itu kayak sampai sekarang ada terus gitu tuh. Ya ada penikmatnya juga karena memang banyak yang suka Sobat Fox ya. Terus Transformer itu juga, tapi pasangan Mutia suka sekali film-film itu. Seru aja katanya buat nonton robot-robotan sama dinosaurus. Sepertinya memang banyak yang laki-laki penontonnya, ada penonton film-film tersebut lebih banyak laki-lakinya karena memang menyukai adegan-adegan seru yang ada di sana. Kalau kamu sendiri apa Sobat Fox, film-film genre-genre yang kamu kayaknya kurang cocok deh kalau aku. Nah kita ceritain bareng, obrolin bareng, kasih tahu alasannya juga.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin afternoon tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di After nanti barengan sama Mutia Anissa yang sekarang lagi nanyain genre film yang kamu kurang cocok, kurang suka Sobat Fox itu apa dan alasannya kenapa. Ada Mbak Ratna di Monjali yang sama katanya, aku juga gak suka horor dan kalau yang superhero juga sama setelah Endgame ya terus di end. Karena katanya Mbak Ratna adalah lagian tokoh-tokohnya beberapa mati, ya udah deh males mau nonton lagi. Mutia malesnya lagi karena hidup lagi. Itu salah satu yang gak tahu kenapa justru Mutia merasa kalau udah nonton satu film atau satu series, gak cuma film doang, tapi terus kayak ada karakter yang dia tuh sudah mati, terus atau sudah selesai storyline-nya, terus habis itu balik lagi tuh, justru biasanya tuh kurang gitu, kurang menarik buat Mutia gitu ya. Jadi termasuk juga kalau film-film superhero itu kan kayak ada ya pergantian timeline lah, time travel lah atau apalah gitu yang membuat Mutia udah kayak Okay, udah deh. Rasanya ya udah aja, cukup aja gitu. Tadinya setelah Endgame masih sempat nonton filmnya Deadpool apa ya kalau Mutia nggak salah ingat. Tapi sebenarnya setelah itu Infinity War Mutia nonton tapi di streaming service, udah nggak nonton ke bioskop ya. Waktu itu Mutia nonton cuman karena penasaran terus oh gitu. Tapi setelah Infinity War bener-bener gak pernah sama sekali ngecek ya, gak pernah apalagi yang series kayak siapa Wanda, aduh apa itu, pokoknya itulah Sobat Fox lupa karena gak terlalu ngikutin ya. Terus ini ada Mbak Rini yang katanya, kalau aku gak suka genre horror mood soalnya takut, jadi aku gak suka. Ini kalau Mutia sebenarnya kalau takutnya sih gak terlalu, lebih takut sama yang gore, yang ada potongan-potongan tubuhnya. Tapi kalau gak sukanya horor tuh karena kurang menikmati aja sih. Kurang menikmati, gak merasa ingin menikmati sensasinya aja sih gitu. Jadi kayak tidak takut sampai ke bau mimpi gitu juga enggak. Lebih ke bau mimpi gor karena lihat potongan-potongan tubuh ya. Tapi kalau kurang menikmati aja sih yang kayak, oh gitu kayak kan orang nonton film horor tuh mostly rata-rata kan kayak menyukai ketegangan yang muncul ketika nonton film horor gitu kan, ada ketegangan yang diciptakan gitu kan di film horor, apalagi kalau horor yang ada hantu-hantunya itu. Nah Mutia tuh tidak terlalu merasakan ingin terlibat dalam ketegangan itu gitu aja sih. Jadi kayak kalau nonton film horor pun tuh kayak mostly Mutia nonton film horor di streaming service, jarang sekali nonton di bioskop karena balik lagi memang bukan favoritnya. Jadi nonton di streaming itu biasanya sambil melakukan kegiatan yang lain gitu karena memang tidak favorit aja, tidak ingin engage dalam ketegangan itu aja gitu. Tapi bukan berarti ada beberapa film yang kategorinya mungkin horor juga kali ya. Seperti apa itu yang ditutup-tutup matanya itu apa itu kan maksudnya horor ya, lupa lagi yang ditutup matanya, blind something Mutia lupa, tapi itu Mutia nonton bagus juga, suka juga, tapi balik lagi akhirnya nggak semua film horor yang itu yang manapun sih sebenarnya akhirnya Mutia memilih untuk nonton gitu. Kalau Kak Lala katanya, aku nggak suka sama horor sih Kak karena banyak kagetnya kalau nonton. Terus ada satu artis yang aku nggak suka yang sering main di genre itu. Loh, siapakah ini? Ya, siapa tahu memang ada ya. Kalau dulu Mutia ingat dulu era-era 2000-an itu kan awal-awal muncul kalau di Indonesia ya film-film horor tuh kayak ada Jalangkung, ada Keramat gitu di era 2000-an gitu yang itu memang salah satu film yang cukup fenomenal di eranya. Cuman yang Mutia kurang menikmati adalah ketika setelahnya sih muncul film-film horor yang lebih apa ya, eksperimental kali ya. Jadi kayak ada horornya, ada komedinya, yang era-era itu ya 2000-an, 2010 mungkin itu banyak sekali film horor yang juga menurut Mutia sih rada unik kali ya karena Mutia tidak bisa menikmatinya, agak horor, agak lucu, agak saru ya. Jadi kayak kayaknya bukan my kind of thing aja gitu, ngerasa kayaknya aku enggak suka deh itu. Cuman beda lagi sama horor-horor yang
jenisnya bukan kayak gitu, tapi mostly kurang menikmati horor. Kayaknya banyak yang ceritanya kurang menikmati horor juga sih ini.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Ini dia rangkaian acara seru bulan Juni 2026 di Jogja City Mall. Juniverse, Margo Mura Expo 2026 tanggal 1-2 Juni, Jogja Airsoft World Game tanggal 1-30 Juni, Pasar Kangen Jogja 2026 5-7 Juni, Grebek UMKM DIY dari tanggal 5-7 Juni, Juniverse Arena tanggal 10-14 Juni. Jangan lewatkan Mobile Legend Competition 2026 tanggal 11 Juni, Juniverse Sport Exercise by Fit Hub tanggal 11-13 Juni, The Sound of Music School 2026 12 Juni, Student Showcase by Safin Dance Studio 13 Juni, The 18 Cup Regional Cheerleading Championship 14 Juni, IKPST Wedding Expo ke-14 19-21 Juni, Joji E Football Tournament 2026 21 Juni, School Holiday Fashion Exhibition 2026 23-30 Juni, Open Air Series Championship JCM Series 28 Juni. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang kilometer 6 Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Facebook, X, TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Masih di afternoon tea Sobat Vox, ada sore dengan Pergi Tanpa Pesan. Yang ini dulu adalah original soundtrack dari film Berbagi Suami Sobat Vox ya. Kalau mungkin rada-rada gak bisa bedain antara Berbagi Suami sama Arisan Sobat Vox ya. Sebentar, sepertinya kalau yang dibikin baru itu Berbagi Suami kan? Betul sekali. Jadi film Berbagi Suami itu akan dibikin Berbagi Suami 2.0 yang sekarang sedang dalam proses syuting, terus katanya sih bakalan tayang tahun depan Sobat Vox ya. Ini adalah karya yang di remake dengan katanya sih berbeda tuh nanti putaran sekitar dramanya gitu Sobat Vox ya. Dan kalau tadi sih Mutia nanyain genre film yang kamu kurang suka, kurang cocok gitu, itu apa Sobat Vox ya. Tapi kalau menurut Mutia sih yang ini bakalan cocok untuk semua semuanya, karena boleh dipakai dari newborn sampai lansia. Pasti kamu udah tahu Mutia mau ngomongin apa, mau ngomongin sanga-sanga. Kalau favoritnya Mutia adalah sanga-sanga ultimate Sobat Vox, yang terdiri dari 140 jenis jamuan herbal dan 30 essential oil pilihan ya, dengan aroma lavender, bunga pudak, dan daun mint juga. Pokoknya aromanya tuh enak banget, dan begitu dibalurkan efeknya ada anget-angetnya, langsung kerasa dan gak panas Sobat Vox. Ngebantu ngeredain masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, pegel linu, sama nyeri sendi juga. Di badan bikin enteng gitu, pikirannya juga rileks, tenang, dan siap beraktivitas lagi. Yang jelas kayak yang Mutia bilang tadi, dari newborn sampai lansia, boleh pakai sanga-sanga ultimate Sobat Vox, udah terdaftar juga di BPOM dan bersertifikasi halal. Kalau kamu pengen dapetin, cukup Rp230.000 untuk ukuran 100 ml alias full size-nya. Sementara untuk ukuran travel size-nya alias yang kecil, itu harganya Rp85.000. Bisa kamu dapatkan di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, dan Century. Juga di seluruh Vox Radio yang ada di Indonesia ataupun di luar Indonesia, kayak Vox Radio Amsterdam juga bisa Sobat Vox ya. Dan di Vox Radio Jogja of course bisa juga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Tegu Palputi dapat dilaporkan terdapat peningkatan arus kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan dari arah timur di Jalan Jenderal Sudirman terpantau padat, kemudian dari arah utara di Jalan AM Sangaji arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Sementara dari arah barat di Jalan Pangeran Diponegoro arus lalu lintas terpantau mengalami peningkatan.

0: Kita beralih ke Jalan Seturan Raya, Sobat Fox. Hari ini dapat dilaporkan sepanjang ruas Jalan Seturan Raya, arus kendaraan terpantau mengalami peningkatan di beberapa titik dan sebagian besar cukup padat. Kepadatan kendaraan cukup tinggi terjadi di utara ruas Jalan Seturan Raya menuju Ring Road Utara. Selanjutnya kita menuju titik 0 Yogyakarta. Sore ini terpantau peningkatan arus lalu lintas dari beberapa arah. Dari arah timur di Jalan Panembahan Senopati arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian dari arah utara di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau Jalan Margo Mulyo arus kendaraan terpantau padat. Lalu dari arah selatan di Jalan Pangurahan dan dari arah barat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jalan Parang Tritis, Sobat Fox. Sore ini tampak Jalan Parang Tritis sebagian besar terpantau lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di sekitar persimpangan Ring Road Selatan dan Simpang 4 Bakulan. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
6: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
5: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
6: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
5: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
6: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
5: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
6: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
5: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
7: UKDW Jogja, UKDW seru.

Box. Masih ada beberapa sharing yang belum Mutia bacain nih ya. Soal genre film yang kamu kurang cocok nih. Ada Mas Rizky Dwi yang tadi sempat sharing. Aku gak suka film-film serius kayak detektif-detektif atau action-action gitu, males aja nontonnya. Emang dasarnya gak suka film action sih, yang berantem-berantem gitu gak suka ya. Ini kayaknya mungkin salah satu yang kalau menurut Mutia jadi exception. Ada beberapa kalau film action menurut Mutia yang jadi exception, karena Mutia juga gak terlalu suka tuh. Apalagi kayak tadi Mutia sempat nanya sama Mas Rizky Dwi kalau kayak Mission Impossible gitu suka enggak gitu. Karena Mutia kurang suka sih. Kenapa? Bukan karena gak bagus, mau bagus-bagus aja, cuman perasaannya tidak terpanggil aja sih. Misalnya kayak Mission Impossible rilis baru gitu, kurang terpanggil, ah aku ingin nonton ah gitu. Karena tidak menjadi top of mind aja kalau menurut Mutia. Kalau Mas Rizky Dwi karena emang gak suka aja gitu, yang berantem-berantem gitu gak suka. Anaknya menghindari konflik ya. Tapi katanya Mas Rizky Dwi sukanya horor ya. Konfliknya konflik sama yang tidak kelihatan. Terus katanya detektif gak suka karena harus mikir. Ini padahal salah satu genre yang Mutia suka ya, tapi lebih suka serial sih kebanyakan kalau detektif ya, kayak Sherlock Holmes-nya Benedict Cumberbatch itu Mutia suka banget. Terus katanya Mas Rizky Dwi aku juga gak suka film-film anime Jepang, katanya bosen. Kalau menurut Mutia memang kebanyakan anime-anime ini pace-nya kalau film tuh ada lambat ya, jadi mungkin beberapa yang kurang bisa menikmati pace yang lambat ini, rasanya kayak bosan kalau nonton anime. Kalau Mutia sih nonton beberapa, suka mostly karena biasanya ceritanya itu heartwarming dan menyentuh hati gitu Sobat Fox. Jadi Mutia gak semuanya, tapi sebagian suka ya anime-anime Jepang yang heartwarming dan menyentuh hati itu Mutia suka ya. Terus Mas Rizky Dwi juga katanya gak suka film religi, bukan karena religinya cuman gak serak aja. Iya sama Mutia juga, film religi yang ada hawa-hawa religinya ini mungkin karena aku kotor ya, jadi aku tidak suka ya nonton yang bersih-bersih gitu. Enggak sih, cuman karena memang tidak terpanggil aja ketika ada film dengan balutan religi yang rilis itu, kurang terbawa aja sih, kurang terpanggil aja untuk menonton. Terus Mas Rizky Dwi katanya film fantasi kayak Transformer, Harry Potter aku juga gak bisa menikmati. Kalau Harry Potter karena Mutia adalah waktu kecil fans berat dari bukunya, baca semua bukunya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya dibaca bukunya Harry Potter, dan nunggu-nunggu banget setiap kali dia akan rilis. Tapi filmnya nonton apa enggak? Cuman yang pertama emang yang kedua Sobat Fox. Kenapa? Ya gak apa-apa, lebih suka fantasinya yang ada di dalam kepala setelah membaca bukunya aja. Tapi kalau kayak Transformer itu masuknya buat Mutia fantasi, tapi yang dibikin serinya berjilid-jilid, banyak banget filmnya, Transformer, Mission Impossible, terus habis itu apalagi ya, Jurassic Park, terus habis itu apalagi lah yang mereka ada terus, film versi barunya ada terus, itu agak kurang menarik gitu kalau menurut Mutia. Kalau Kak Yeni di Jakarta katanya yang gak disukain adalah nonton film horor ya. Apalagi film horor Indonesia karena setannya lebih nyeremin daripada setan luar negeri. Sebenarnya ini tuh karena kita hidup di waktu dan era dan masa yang dimana kita diperkenalkan oleh kehororan hantu-hantu Indonesia itu, jadi kita lebih takut gitu. Mungkin kalau orang luar negeri justru gak semuanya takut sama yang dibungkus itu, misalnya mukanya serem sih tapi Sobat Fox. Katanya ya, ya Allah udah mau maghrib lagi, takut banget.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Masih di afternoon, Tia ada Sal Priadi dari planet lain. Tadinya sih Mutia pengen muterin Besok Kita Pergi Makan yang juga jadi soundtrack dari Satu Kakak Tujuh Ponakan. Cuman kita mengejar durasi Sobat Fox ya. Sebentar lagi azan maghrib, Mutia masih belum bacain beberapa yang udah sharing. Ini adalah Kak siapakah Kak Arelia yang katanya genre film yang aku gak suka tuh fiksi ilmiah. Ih, padahal ini aku suka. Fiksi ilmiah alias science fiction ya, karena aku kurang suka aja yang bau-bau kayak ada luar angkasanya, teknologi-teknologinya gitu. Kalau menurut dia itu yang fun. Salah satu science fiction yang paling favorit all time kalau Mutia adalah ini apa namanya, Back to the Future. Itu Mutia suka banget, Back to the Future. Mutia tonton berkali-kali, versi sebelum di remaster sampai yang udah di remaster. Suka aja vibes-nya, klasik film karena memang sudah dari tahun 80 kalau Mutia gak salah ya. Tapi dia kan prediksinya adalah tahun 2025 ya, udah kejadian dan kita tidak semaju yang dia bayangkan. Terus ini ada lagi Mbak Ana yang katanya paling gak suka adalah genre film horor, itu paling saya hindari. Lawang mau cari hiburan, kok malah uji nyali, kan takut. Uji nyali ya. Tapi emang sih saya orangnya penakut, jadi kalau milih biasanya yang komedi atau yang romantis ya. Ini Mutia sebenarnya kalau komedi, di film komedi Indonesia itu gak terlalu banyak yang Mutia suka Sobat Fox, gak banyak yang Mutia tonton juga. Karena memang sebagian lucu banget, sebagian bingung. Agak susah lucunya itu. Tapi memang beberapa ada yang lucunya lucu banget juga. Tapi gak semua film komedi Indonesia itu Mutia nonton. Ya film komedi luar juga gak semuanya nonton sih. Gak semuanya juga suka. Cuman kalau komedi Mutia justru lebih banyak nontonnya adalah series alias serial gitu. Ada beberapa yang cara komedinya tuh Mutia suka banget. Tapi biasanya adalah series atau serial Sobat Fox. Yang itu ya menurut Mutia enak dinikmati dalam sambil maraton gitu Sobat Fox. Sekarang maratonnya stop dulu, waktunya azan maghrib ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Bersama Fox Radio Jogja.

Gerung.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
0: Lagi cari tempat nongkrong seru di Jogja? Yuk kunjungi Blue Butter dan Noted yang kini hadir di lantai dasar Galeria Mall. Nikmati berbagai pilihan minuman segar dan dessert lezat yang pas untuk menemani waktu santai bersama teman, keluarga, maupun pasangan. Yang bikin makin menarik, di Gale juga bisa bertemu dan foto bareng Luna, si kucing raksasa yang lucu dan menggemaskan. Spot foto unik yang sayang untuk dilewatkan. Khusus buat yang suka begadang, nugas, kerja, dan mencari tempat nongkrong kapan aja, Noted buka 24 jam. Jadi kapanpun kamu ingin menikmati suasana yang nyaman dengan makanan dan minuman favorit, Noted siap menemani aktivitas. Setelah puas berbelanja di tanan favorit, sempatkan mampir ke Blue Butter dan Noted di lantai dasar Galeria Mall. Jangan lupa abadikan momen seru bersama Luna, si kucing raksasa yang jadi favorit pengunjung. Yuk, lengkapi pengalaman shopping dan hangout di Gale. More info, Instagram, Facebook, X, TikTok, dan YouTube Galeria Mall Jogja.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur sanga-sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Jamal Audrey Cantika ya, barengan sama The Overtunes, Berlari Tanpa Kaki yang jadi original soundtrack dari Cek Toko Sebelah. Ya, kalau tadi Mutia bilang gak semua film komedi Indonesia Mutia nonton dan suka, Cek Toko Sebelah waktu itu Mutia nonton di bioskop karena suprot ya. Teman yang debut main film menjadi Naryo Sobat Waktu. Tapi waktu itu Mutia juga termasuk salah satu yang menyukai Cek Toko Sebelah yang pertama. Cek Toko Sebelah yang kedua mungkin nonton gak ya? Kayaknya nonton tapi di streaming service Sobat Fox. Tapi anyway, sekarang udah jam 6 5.17 masih ya, hampir jam 6 sore Sobat Fox. Habis ini bakalan ada Sandiwara Radio, jadi kamu jangan kemana-mana ya. Sekarang Mutia Anissa pamit dulu. Jangan lupa dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. See you next week, bye-bye.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode keempat, Bersekutu dengan Mongol.

Pada episode pertama dan kedua, dikisahkan kerajaan Gelang-Gelang berontak dan berhasil meruntuhkan kerajaan Singasari serta menewaskan Raja Singasari Sri Kertanegara. Sementara itu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, juga gagal menghadang pemberontakan itu, kemudian melarikan diri ke Madura berlindung kepada Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Saran Wiraraja, Raden Wijaya diminta menyerah kalah pada Raja Gelang-Gelang, yaitu Aji Jaya Katuang. Saran itu meski berat, dilakukannya. Pada episode ketiga, Raden Wijaya yang sudah diterima penyerahan dirinya oleh Raja Gelang-Gelang, Aji Jaya Katuang, memohon diberikan menata hutan Tarik menjadi hutan untuk berburu. Raja mengabulkannya. Di dalam hutan Tarik, Raden Wijaya dibantu oleh Kaula Madura membangun permukiman yang diberi nama Majapahit. Akhir cerita episode 3, Raden Wijaya bertemu Sora, lalu mintanya menemui Nambi untuk tujuan mengumpulkan sisa pasukan Singasari yang nantinya akan diajak memberontak. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio Babat Majapahit episode keempat ini. Subjudul, Bersekutu Dengan Mongol. Selamat mendengarkan.

0: Siapa kamu?
1: Hamba Mahisa Wagal, utusan Raden Wijaya dari desa Majapahit, Utan Tarik, hendak menghadap Paduka Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
0: Tunggu di sini. Aku akan melaporkan kedatanganmu. Silakan masuk.
1: Matur nuwun.
2: Mahisa Wagal pun menuju pendopo. Di sana menunggu Adipati Sumenep Arya Wiraraja dan Ranggalawe.
1: Atur sembah, amba utusan Raden Wijaya diperintahkan mengaturkan sepucuk surat kehadapan Paduka Adipati. Sudilah menerima surat ini.
3: Terima kasih. Tunggulah, akan ku baca dulu surat ini.
4: Rahayu, Paman Adipati Arya Wiraraja. Maaf, saya menyampaikannya melalui surat. Pemukiman di dalam hutan Tarik sudah kami rampungkan. Namanya Majapahit. Mereka yang tinggal di desa Majapahit tidak hanya Kabula Madura yang saya ajak menata hutan Tarik, juga pengikut setiaku yang mulai berdatangan menyatakan siap diajak berjuang. Tampaknya kami sudah tidak sabar menunggu. Bara dalam dada kami sudah menyala apinya. Semakin hari semakin berkobar, membakar dan berkeinginan cepat merebut kembali tahta Tanah Jawa. Sekiranya Paman Adipati berkenan memberi saran.
3: Bagus, baguslah Raden Wijaya. Isi surat inilah yang aku tunggu-tunggu. Putraku, Ranggalawe.
5: Atur sembah Romo.
3: Persiapkan dirimu. Bawalah orang-orang terbaikmu bersama Mahesa Wagal, pengalas Raden Wijaya yang akan membawa surat balasanku kepadanya. Tapi jangan menyolok agar tidak menimbulkan kegaduhan di Dahab. Bergabunglah dengan Raden Wijaya di desa Majapahit di hutan Tarik. Turunlah menjadi pengikut Raden Wijaya. Sebab mata batinku melihat matahari memancar dari kepala Raden Wijaya.
5: Sendikurom.
2: Adipati Arya Wiraraja menyambar alat tulisnya. Ia menulis surat balasan dengan cepat.
3: Rahayu, Raden Wijaya, suratmu sudah kubaca. Seperti halnya diri Raden, Paman pun sudah siap membawa pasukan ke Daha melakukan serangan bersama. Namun, kutahan dulu, sebab Paman sudah punya rencana. Saranku, jangan dulu bertindak. Ingatkah, Raden, permusuhan antara Tartar Mongol dengan mendiang Raja Kertanegara karena menolak mengakui kekuasaan Mongol sampai Nusantara. Bahkan mendiang Raja Singosari, Sri Kertanegara melukai wajah utusan Mongol. Hal itu membuat Mongol marah dan akan menyerang kerajaan Tanah Jawa. Rencana penyerangan Mongol ke penguasa Tanah Jawa, Paman dengar dari sejumlah pedagang Tiongkok. Karena itulah Paman sudah berkirim surat kepada penguasa Mongol Kubilaikan untuk bersekutu menyerang Daha. Jadi sabarlah, karena dalam beberapa hari kepastian datangnya pasukan Mongol yang diangkut kapal-kapal yang mendarat di pantai utara itu akan tiba. Jika ku kirim kabar secepatnya.
2: Surat selesai ditulis. Adipati Arya Wiraraja menyerahkannya kepada Mahisa Wagal.
3: Mahisa Wagal, berikan surat balasanku ini kepada Raden Wijaya. Berhati-hatilah, jangan sampai jatuh ke tangan musuh.
6: Sendiku.
3: Berangkatlah bersama anakku Rangkalawi dan pengikutnya.
5: Sendiku. Sendiku Romo.
1: Raden, di manakah rencana Raden membangun peristirahatan raja saat berburu?
4: Kurasa di sini bagus, Cak. Cukup luas untuk mendirikan tenda-tenda dan menambatkan kuda. Pohon-pohon rindang. Nah, di situ. Gali, iya gali, untuk buat sumur.
1: Sandiko.
4: Cak, kudengar ada yang datang berkuda. Coba kamu lihat. Siapa dia?
1: Sandiko.
4: Siapa orang berkuda itu, Cak?
1: Hatur sembah. Dia pengalasan Mahisa Wagal. Sudah datang dari Madura. Mohon menghadap.
4: Ajak kemari.
0: Rahayu.
4: Rahayu. Pengalasan Mahisa Wagal, duduklah. Bagaimana perjalananmu ke Sumenep?
0: Hatur sembah. Semuanya berjalan lancar. Hamba pun sudah menghaturkan surat Raden kepada Adipati Arya Wiraraja. Ini balasannya. Mohon berkenan menerimanya.
4: Terima kasih.
0: Amba dikawal Ranggalawe dan beberapa pengikutnya.
4: Di mana mereka sekarang?
0: Sudah berada di Pondok Paduka.
4: Mari bersama ke pondok. Ranggalawe, selamat datang di Majapahit. Kami tidak bisa memberikan pelayanan penyambutan. Maklumilah.
7: Terima kasih, Raden. Di Sumenep, hamba memang mendapat pelayanan yang menyenangkan. Tetapi kedatangan saya ke Majapahit bukan untuk bermanja-manja. Romo Adipati memintaku untuk turut mendukung perjuangan Raden. Kami kemari sudah siap menerima komando menyerbu pusat pemerintahan Kerajaan Gelang-Gelang.
4: Terima kasih, Rangkalawe. Semakin bertambah kekuatanku untuk menyulut api perlawanan. Tetapi seperti pesan dalam surat dari ayahandamu, Adipati Sumenep, agar rencana penyerbuan itu ditunda dulu.
7: Kenapa, Raden?
4: Nanti kita bahas dalam rapat bersama Nambi dan Sora. Pondokku tidak tepat dipakai membicarakannya. Sekarang, tetaplah bersiaga dan menyamarkan kekuatan masing-masing agar mata-mata Dahat tidak mengetahuinya.
7: Sendiko, Raden.
4: Ada beberapa pondok yang tersisa kosong. Bisa penjenengan bersama para pengikutmu menempatinya.
7: Terima kasih, Raden.
4: Mahisa Wagal, antar Ranggalawe dan para pengikutnya ke pondoknya untuk beristirahat. Setelah itu, temui Nambi dan Sora. Besok kita rapat rahasia.
0: Sendiku.
8: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
9: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
10: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
11: A few moments later.
9: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
10: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
9: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya 85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
12: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
13: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
14: Sanga-sanga, sing ada lawan.
15: Lagi liatin apa sih, Dis?
16: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
15: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
16: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
15: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
16: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
15: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Malam meniupkan udara dingin. Pohon-pohon meringkuk tak lagi ditiup angin. Tubuh dan pikiran pun beristirahat secara alami. Raden Wijaya hanya sesaat tertidur lelap. Ia mendadak terjaga karena merasakan ada gelombang aneh dari seseorang yang menunggunya di luar pondok, lalu mengintip dari celah kayu. Tampaklah sosok yang duduk di luar. Sosok lelaki tua gembrot yang beberapa kali dilihatnya dalam semedi dan mimpi. Ia pun keluar.
1: Hatur sembah,

0: jauh dari dirimu. Tapi aku tidak lebih tahu dari Batara yang kau puja. Aku bisa melihat apa yang tidak kau lihat. Tapi Batara yang kau puja adalah maha melihat. Aku lebih tahu perjalanan hari-harimu pada kehidupan lalumu dan kehidupan mendatang. Namun Batara yang kau puja adalah maha tahu. Aku Sabda. Sabda adalah suara yang melampaui pandanganmu, melampaui dalamnya hatimu, melampaui pikiranmu.
1: Hamba tidak mengerti hal itu. Saat ini belum sampai di sana pemahamanku terhadap alam Niskala. Namun, bolehkah hamba memanggilmu Tuan Sabda?
0: Surat dari Adipati Arya Wiraraja sudah kau terima, bukan?
1: Ya, Tuan.
0: Jung-jung, kapal perang pengangkut bala tentara Mongol yang ditugaskan untuk membalas penghinaan dari mendiang mertuamu, Sri Kertanegara, sudah merapat di pantai utara Jawa. Saatnya telah tiba. Bersiaplah mengibarkan bendera Majapahit.
1: Tuan Sabda.
2: Sosok orang tua gendut

0: Raden Wijaya menemukannya secara tidak sengaja. Kemudian menggunakan gua itu untuk pertemuan rahasia dengan para pengikut setianya, serta menjadikannya gudang menyembunyikan senjata-senjata untuk perang. Siang itu, pada waktu istirahat menata hutan, Raden Wijaya bergegas ke gua itu. Di sana, Nambi, Sora, dan Ranggalawe sudah menunggunya.
1: Sahabatku semua, Nambi, Sora, Ranggalawe, langkah aksi kita menghancurkan kerajaan Gelang-Gelang semakin dekat waktunya. Dalam surat dari Adipati Sumenep yang saya terima kemarin, kita diminta bersabar agar tidak melakukan tindakan penyerangan sebelum ada aba-aba dari Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Adipati Arya Wiraraja mengajak kita bersekutu dengan bala tentara Mongol untuk menghancurkan Gelang-Gelang.
2: Tentara Mongol?
1: Benar, Ranggalawe. Begitulah pesan dalam surat itu.
2: Raden, hamba Ranggalawe bukan sesumbar. Jika hanya untuk menghancurkan Gelang-Gelang, hamba rasa hamba dan pasukan hamba sudah cukup mampu. Apalagi ditambah dengan pasukan Paman Sora dan Paman Nambi. Kita tidak memerlukan bantuan bangsa asing untuk menghancurkan lawan atau musuh kita yang sesama Wong Jawa, sesama Wong Nusantara. Kalau menggunakan bangsa asing untuk mencapai tujuan, pastilah itu tidak gratis. Pasti mereka meminta imbalan. Karena itu, hamba Ranggalawe menentang rencana bekerjasama dengan bangsa asing, apalagi bangsa Mongol dalam perjuangan kita.
3: Ranggalawe, paman tidak meragukan keberanianmu dan kekuatanmu, tapi ini pesan dari ayahandamu, Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
2: Paman Sora, kita tidak selamanya harus patuh pada pesan seseorang. Biarpun pesan itu dari ayahku, Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Kalau kita kuat dan bisa langsung menghancurkan musuh, kenapa harus ditunda?
4: Maaf, bolehkah saya ikut berpendapat?
2: Silakan, Paman Nambi.
4: Ranggalawe, sebenarnya yang kita hadapi bukan satu musuh, tetapi dua musuh yang hebat dan besar. Satu musuh adalah Raja Gelang-Gelang yang ternyata memiliki ribuan pasukan. Padahal seharusnya, sebagai Raja Bawahan Singasari, ia tidak boleh memiliki pasukan sebesar itu. Karena besarnya pasukan Kerajaan Gelang-Gelang itulah yang menyebabkan Singasari mudah diruntuhkan dan Paduka Raja gugur.
2: Musuh kedua itu siapa, Paman Nambi?
4: Musuh kedua boleh dikatakan juga sebagai musuh, tapi sesungguhnya hanyalah ancaman besar karena ambisinya memperluas kekuasaan, yaitu Kekaisaran Tiongkok Mongol yang dipimpin oleh Raja Mongol Kublai Khan. Jumlah pasukannya sangat besar, mencapai ribuan, dan sangat berambisi menaklukkan Jawa, karena dengan menaklukkan Jawa dianggap sudah menguasai Nusantara. Itulah dua musuh yang harus dihadapi secara bersamaan.
1: Itu benar, Nambi. Kita harus melawan dua kekuatan secara bersamaan. Untuk menghadapi dua musuh itulah, maka Paman Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, meminta kita untuk bersabar. Sebab pasukan kita terbatas jumlahnya. Padahal lawan yang dihadapi dua kali lipat bisa jadi lebih kekuatannya. Karenanya direncanakan, kita akan bersekutu dengan Mongol untuk menghancurkan Kerajaan Gelang-Gelang.
2: Raden Wijaya, maafkan hamba. Hamba baru mengerti sekarang taktik dari ayahanda, Adipati Sumenep.
1: Hebat bukan taktik Paman Arya Wiraraja? Kuakui Paman Arya Wiraraja adalah ahli siasat tempur.
2: Raden, hamba bertanya.
1: Silahkan, Ranggalawe.
2: Bagaimana nanti setelah Kerajaan Gelang-Gelang berhasil diruntuhkan?
1: Kita harus secepatnya menghancurkan para prajurit Mongol.
5: Sendiko.
1: Tentu menghancurkan para prajurit Mongol tidak mudah. Aku

0: sudah menyusun siasatnya. Akan kugunakan momen mabuk kemenangan mereka untuk melakukan serangan pada bala tentara Mongol, baik yang ada di darat maupun yang berada di sungai dan laut. Untuk itu, kekuatan kalian ketika menyerang gelang-gelang jangan digunakan sepenuhnya agar kondisi prajurit kita tidak lelah, sehingga sesudah menghancurkan gelang-gelang, kita bisa langsung menghancurkan Mongol.
1: Sandiko. Raden, lihat itu. Rupanya ada monyet yang mengintip pertemuan kita. Biar ku kejar bajingan itu.
2: Tanpa disadari, rapat rahasia itu diintip oleh seorang prajurit penjaga hutan, Kliwon. Ranggalawe melihatnya, lalu mengejarnya dan berhasil menangkapnya.
1: Hei, monyet! Mau lari kemana kamu? Apa maumu mengintip kami? Siapa kamu?
3: Saya Kliwon, prajurit jaga hutan, prajurit gelang-gelang yang ditugaskan ke Bumbundarang untuk mengawasi pekerjaan Raden Wijaya dalam menata hutan. Lepaskan aku! Lepaskan!
0: Kliwon!
4: Saya Raden.
0: Kamu itu sesungguhnya siapa? Apa benar kamu mata-mata yang disuruh oleh Sora untuk membantuku? Atau kamu prajurit yang ditugaskan ke Bumbundarang mengawasiku?
4: Saya memang prajurit penjaga hutan yang ditugaskan Gusti ke Bumbundarang di sini untuk mengawasi Raden bekerja. Namun, hamba adalah mata-mata dari Sora yang ditugaskan membantu Raden.
0: Sora? Kamu ditugaskan oleh Sora?
4: Benar. Sora yang menugaskanku.
0: Kamu tahu siapa aku?
4: Kamu sedulur Madura yang dibawa Adipati untuk bekerja menata hutan.
0: Aku Empu Sora.
1: Monyet ini penipu. Dia jelas mata-mata.
4: Ampun, saya hanya menjalankan tugas.
1: Daripada rahasia kita terbongkar, biar kubunuh saja orang ini.
4: Ampun, ampun Raden, jangan bunuh saya. Saya janji tidak akan membocorkan rencana pemberontakan kalian.
0: Mulutnya tidak bisa dipercaya.
1: Biar kubunuh monyet ini.
4: Ampun, jangan bunuh saya. Anak-anak masih kecil, istri sakit-sakitan. Biarkan saya hidup. Saya bersumpah tidak akan melaporkan rencana Raden.
0: Ikat dia di sini. Sumpal mulutnya.
1: Sandiko.
2: Ranggalawe mengikat petugas hutan itu dan menyumpal mulutnya. Sesaat kemudian datang Mahisa Wagal.
5: Atur sembah. Utusan Adipati Sumenep datang menghadap.
0: Ajak kemari.
5: Sandiko,
0: pasti utusan itu membawa kabar penting. Itu dia datang. Ranggalawe, penjenengan tahu siapa orang itu?
1: Ya Raden, dia salah satu pengalasan ayahandaku.
6: Atur sembah, hamba utusan Adipati Sumenep membawa surat untuk Paduka Raden Wijaya.
0: Mana suratnya? Ya, ini surat dari Adipati Sumenep, Arya Wiraraja.
7: Rahayu, Raden Wijaya, bala tentara Mongol sudah tiba. Kapal Jungjung pengangkut prajuritnya sudah bersandar di pantai utara. Jumlah pasukannya cukup besar, mencapai puluhan ribu prajurit. Mereka diangkut kapal Jungjung memasuki Lasem, Tempera, Ancer, Sidayu, Panjawati, Ujung Pangkal, Ujung Galuh. Pasukan besar itu dipimpin oleh Sibi, Simose, dan Kongsi. Paman berhasil membuat kesepakatan bersekutu untuk menghancurkan gelang-gelang. Imbalannya itu sangat besar, yaitu diminta kita mengakui kekuasaan Mongol sampai tanah Jawa dan wilayah Nusantara lainnya. Juga mereka menginginkan seorang putri untuk dikawinkan dengan Kaisar Kubilai Khan sebagai tanda takluk. Untuk hadiah seorang putri, kutawarkan putri kandung dari Sri Raja Katong yang bernama Ratna Kesari. Sekarang persiapkan pasukanmu. Penyerangan akan terjadi serempak setelah terdengar letusan meriam dari Mongol ke Keraton Daha. Tugas kita menyerang dari timur, sedangkan tentara Mongol dari utara. Semoga kemenangan ada di tangan kita. Sekutumu Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
1: Kabar apa yang disampaikan oleh ayahandaku, Adipati Sumenep?
0: Adipati Sumenep mengabarkan melalui surat yang kubaca tadi bahwa kapal Jungjung yang mengangkut bala tentara Mongol sudah bersandar di pelabuhan dan sudah memasuki sungai-sungai menuju Daha. Saatnya kita mempersiapkan semuanya. Nanti setelah terdengar tembakan meriam dari prajurit Mongol ke Daha, itulah saatnya kita menyerang.
1: Raden, hamba sudah siap dan bersiaga. Karena selama ini hamba sudah berhasil membawa beberapa kuda Sumba yang hamba sembunyikan. Silakan tuan-tuan gunakan dalam peperangan nanti. Hamba juga membawa para prajurit pilihan dari Tuban yang juga hamba sembunyikan. Tinggal memanggil, mereka pasti siap datang membantu.
6: Raden, beberapa Wesia yang selama ini mendapat keuntungan dagang dari Singasari juga sudah menyiapkan bantuan senjata tangan, pelontar meriam beserta bola-bola mesiunya. Selain itu, ribuan prajurit bayaran juga disediakan untuk mengabdi untuk perjuangan Raden. Sedangkan sisa-sisa pasukan Singasari berhasil saya kumpulkan kembali. Jumlahnya mencapai puluhan ribu prajurit.
8: Hamba pun sudah membawa ratusan penduduk yang selama ini saya bina keprajuritannya, yang sudah siap bertempur untuk Raden.
0: Terima kasih. Aku terharu. Jiwaku terbakar mendengar pengakuan kalian. Baiklah, seperti pesan Adipati Sumenep, gelang-gelang akan diserang dari dua arah, yaitu utara dan timur. Mongol menyerang dari utara, dan kita pasukan Majapahit dan Madura menyerang dari timur. Tapi ingat pesanku, jangan habiskan semua prajurit menyerang gelang-gelang. Biarkan pasukan Mongol yang mengerahkan semua kekuatannya untuk itu. Sebab nantinya pasukan kitalah yang akan menghabiskan Mongol.
9: Sindiko!
0: Sekarang kita bubar, agar kalian bisa cepat menyatukan kekuatan yang telah dikumpulkan sambil menunggu aba-aba penyerangan yang akan kupanahkan ke langit.
9: Sindiko!
10: Jaya!
9: Jaya!

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

0: Emang yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu.
2: Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Hei, kalian semua, dengarkanlah. Itu tadi adalah tembakan-tembakan meriam kami sebagai perkenalan maut dari bala tentara Mongol kepada kalian, penguasa Tanah Jawa. Aku adalah Ikemisi, salah satu komandan bala tentara Mongol yang diperintahkan oleh Kaisar Kubilai Khan untuk membalas penghinaan kalian, penguasa Tanah Jawa, kepada utusan kami tempo hari. Kami datang menggempur kalian sampai kalian hancur dan menyerah kalah, serta mengakui kekuasaan Mongol sampai Jawa, serta pulau-pulau Nusantara lainnya. Kami datang membawa puluhan ribu tentara untuk menaklukkan kalian. Hei, penguasa Tanah Jawa, menyerahlah! Atau bola-bola mesiuk, meriam-meriam kami menghancurkan keratonmu. Disusul para prajurit kami menyerbu kalian dengan senjata api, pedang, panah, dan tombak. Menyerahlah kalian. Kuberi waktu satu hari. Jika dalam sehari tidak menyatakan menyerah, kuhancurkan kalian semua. Sebagai peringatan keras, terimalah tembakan meriam ini. Tembakan meriam. Tembak. Tembak. Hancurkan.
1: Para prajurit Mongol pun kembali melontarkan senjata meriamnya. Maka bola-bola mesiu pun kembali terlontar dan menghajar wilayah Daha yang menjadi pusat kekuasaan kerajaan Gelang-Gelang. Sebagian bola penghancur itu menggempur keraton dan menimbulkan kehancuran. Para prajurit berhamburan.
0: Kurang ajar! Siapa yang melakukan serangan ini? Cepat, cari tahu! Panggil para prajurit dari baraknya. Perintahkan semua berjaga di sekeliling keraton.
2: Sendiko!
3: Atur sembah! Gusti! Gusti pada! Kamu mendarang!
0: Langsung saja! Apa laporanmu?
3: Para penyerang itu adalah para pasukan Tartar Mongol. Jumlahnya sangat banyak sekali, mencapai 30 ribu prajurit bersenjata lengkap di bawah komandannya di Kemese.
0: Sialan, kukira mereka sisa-sisa pasukan Singasari yang memberontak. Rupanya bala tentara Tartar Mongol.
3: Komandan Mongol di Kemese mengultimatum. Katanya, jika sampai besok tidak menyerah kalah pada Mongol, mereka akan lanjut menyerang Daha.
0: Kau menyaksikan langsung ucapan komandan Mongol itu, ha?
3: Benar, Gusti. Sumpah, Gusti, benar.
0: Mengajar. Harus kulaporkan pada Paduka Raja.
4: Kebenaran.
0: Paduka, atur sembah. Baru saja hamba bermaksud menghadap Paduka.
4: Apa yang terjadi? Kenapa ada tembakan-tembakan meriam? Apakah ada pemberontakan?
0: Atur sembah Paduka Raja Sri Jayakatua. Semua ini ulah pasukan Tartar Mongol.
4: Pasukan Tartar Mongol? Mengapa menyerang kita?
3: Atur sembah. Hamba prajurit dari perbatasan menyaksikan langsung penyerangan ini. Pasukan Mongol di bawah komandan Ikemese menyerang atas dasar membalas penghinaan dari mendiang Raja Singasari, Sri Kertanegara. Mereka kini membalas dendam dan menuntut kepada penguasa Tanah Jawa agar menyerah dan menyatakan takluk pada kekuasaan Mongol.
4: Berdebah, tidak kubiarkan Tanah Jawa ini dikuasai bangsa asing. Dalam masalah ini, aku sependapat dengan mendiang Sri Kertanegara, Raja Singasari. Aku putuskan kita semua harus melawan prajurit Tartar Mongol itu.
3: Hamba dengar Ikemese komandan prajurit Mongol itu berseru, jika dalam sehari Paduka tidak menyatakan menyerah kalah, maka seluruh pasukan Mongol akan bergerak menggempur keraton kerajaan Gelang-Gelang. Bagaimana ini, Paduka?
4: Bagi para kesatria, Mati membela tanah air adalah kematian yang mulia dan luhur. Sorga di alam siwa Buddha ganjarannya. Lawan perintahku. Kita semua harus mempertahankan kedaulatan tanah Jawa dan Nusantara. Hadapi semua dengan kesatria.
2: Hatur Sembah, hamba Kebo Mundarang dan semua petinggi kerajaan menyatakan setia kepada Paduka Raja Jayakatwang. Kami berjanji dan bersumpah tidak akan mengecewakan Paduka Raja. Serahkan pada hamba sebagai patih tertinggi. Akan hamba kerahkan semua pasukan untuk membela kehormatan Kerajaan Gelang-Gelang penguasa tanah Jawa.
4: Kebo Mundarang, atur siasat perang dengan putraku Ardaraja. Lawanlah sampai tetes darah penghabisan.
2: Sendiko Paduka.
4: Kebo Mundarang, tulis surat kepada sekutuku Adipati Sumenep agar membantu kita menghadapi serangan Mongol.
2: Sendiko Paduka.
4: Bagaimana Kebo Mundarang? Apakah suratnya sudah selesai kau tulis?
2: Hatur Sembah, sudah Paduka. Silahkan Paduka memeriksanya dan menandatanganinya.

0: Ya, bagus. Semoga surat ini sampai dengan selamat. Prajurit,
1: hamba Paduka,
0: bawa pasukan kecil. Menyusuplah menuju Madura. Temui dan sampaikan surat ini kepada sekutuku, Adipati Sumenep, agar ikut membantuku memerangi Mongol.
1: Sandiko,
0: sebelumnya pergilah ke hutan Tarik. Temui Wijaya. Sampaikan perintahku agar ikut bersama orang-orang Madura untuk memperkuat pasukan kita di wilayah timur.
1: Sandiko,
0: berangkatlah.
1: Sandiko.
2: Di desa Majapahit, Raden Wijaya bersama pasukannya sudah bersiaga. Mereka menunggu aba-aba penyerangan. Kemudian, ketika terdengar tembakan meriam dari bala tentara Tartar, Raden Wijaya pun bergegas membidikkan anak-anak panahnya ke langit sebagai aba-aba kepada pasukannya untuk melakukan penyerangan. Di dalam kitab Pararaton dikisahkan, Daha sebagai pusat kerajaan Gelang-Gelang diserbu dari dua arah, utara dan timur. Pasukan Tartar Mongol menggempur dari arah utara, sedangkan pasukan Madura dan Majapahit menggasak dari arah timur.
3: Pengkhianat! Pengkhianatan! Pengkhianatan! Gusti! Gusti Kubomundarang! Kita dihianati! Hatur sembah Paduka Raja Sri Jayakatwang! Paduka dihianati!
4: Hei, prajurit! Aku Kubomundarang! Kenapa kamu berteriak memanggilku? Juga menyebut-nyebut adanya pengkhianatan. Ada apa? Bukankah kamu ditugaskan untuk meminta bantuan kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja, serta memerintahkan Wijaya dan para pekerja dari Madura itu untuk memperkuat pertahanan Daha di wilayah timur?
3: Hatur sembah, Gusti Kubomundarang. Kita dikhianati. Belum sempat hamba membawa surat ke Madura untuk Adipati Arya Wiraraja, karena di tengah jalan hamba dihadang pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Ranggalawe, putra Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Rupa-rupanya Adipati Sumenep Arya Wiraraja berkhianat.
4: Kurang ajar. Bagaimana dengan Wijaya?
0: Sama saja. Raden Wijaya sudah berhasil menghimpun pasukan yang bernama Pasukan Majapahit, juga menyerang kita dari arah timur dengan bergabung bersama pasukan dari Tuban dan Madura.
4: Kurang ajar. Jadi, kerajaan Gelang-Gelang digempur dari utara oleh bala tentara Tartar dan dari timur oleh pasukan Madura dan Majapahit.
3: Ya, begitulah. Begitulah adanya. Bagaimana kita sekarang? Apakah kita menyerah kalah atau melawan?
4: Perintah Paduka Raja Sri Jayakatwang sudah jelas. Kita semua harus melawan sampai tetes darah penghabisan. Tabuh genderang perang!
5: Serbu! Serbu!
2: Perang besar melibatkan beratus-ratus ribu prajurit itu berlangsung sengit. Tanah Jawa yang semula adem tenteram kini bergetar. Bunyi dentuman meriam susul menyusul. Para penduduk ketakutan. Hewan-hewan peliharaan berlarian. Rumah-rumah terbakar. Para prajurit dari masing-masing pihak saling bunuh, tergeletak tewas di jalan, di kebun, di sawah, dan di sungai. Dahsyatnya perang ini, ketegangannya berlangsung dari 8 April 1293 terus berlanjut sampai 26 April 1293. Pada tanggal itu, 26 April 1293, 100.000 prajurit Gelang-Gelang mempertahankan ibu kota Daha.
6: Kubomundarang! Hei, Kubomundarang! Kemarilah kau! Hadapi aku, Ranggalawe!
4: Ranggalawe! Putra Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Seharusnya kita tidak bermusuhan. Tapi sayang, sayang sekali. Ayahmu berkhianat sehingga kita sekarang harus saling menikam dalam perang ini.
5: Yeah! Yeah! Yeah!
2: Masing-masing pimpinan pasukan kedua belah pihak pun berhadapan. Ranggalawe berhadapan dengan Kebo Mundarang, sedangkan Sora, Maisa Wagal, Gajah Pagon, Bukapat berhadapan dengan para pimpinan pasukan Daha lainnya. Sementara itu, Raja Gelang-Gelang Sri Jaya Katuang memimpin pasukannya dengan menunggangi gajah berhadapan dengan Raden Wijaya yang juga membawa pasukan. Mereka saling serbu.
4: Wijaya,
5: saya Raden Wijaya. Akhirnya kita berjumpa secara kesatria. Mari buktikan di antara kita siapa yang berhak menduduki tahta kekuasaan di tanah Jawa. Aku, Raden Wijaya, atau Anda, Paduka Jaya Katuang?
4: Kau, manusia tak bisa membalas budi. Ku beri kau hati. Dengan tidak menghukum mati, ternyata ini balasanmu.
5: Paduka Aji Jaya Katuang, padukalah yang memulai pengkhianatan ini. Tidak ada akibat tanpa sebab. Padukalah yang lebih dulu mengkhianati mertuaku, Raja Singasari, Sri Kertanegara. Padahal Paduka adalah ipar sekaligus besannya. Dan saya terhina karena Paduka menghukumku dengan mencabut kastaku sebagai kesatria. Padahal kasta itu bukan hadiah, tapi darah yang turun-temurun dari leluhurku, Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel Singasari. Kini aku membuktikan kasta kesatriaku tidak pernah hilang, meskipun sudah Paduka cabut.
4: Ya. Tapi kenapa kau melawanku dengan cara licik? Bersekutu dengan bangsa asing, bala tentara Mongol.
5: Seperti mertuaku Sri Kertanegara, aku pun memusuhi Mongol karena ambisinya ingin menguasai tanah Jawa dan Nusantara. Saat ini, aku bukan bersekutu dengan Mongol, tetapi memakainya sebagai kuda tungganganku untuk meruntuhkan gelang-gelang. Sesudah itu, aku bersama pasukan Majapahitku pasti mengusir Mongol ke negerinya.
4: Baiklah, kalahkan aku, Wijaya. Kalau aku tewas di tanganmu, aku ikhlas. Tapi ingatlah, ketika kelak kau nanti berkuasa, satukanlah Nusantara sebagaimana cita-cita mertuamu, Sri Kertanegara. Ya.
2: Jaya Katuang mengayunkan tombak ke kepala Raden Wijaya, tetapi gagal mengenai sasaran. Sebaliknya, Raden Wijaya tidak membalas. Ia bersama pasukannya sedari tadi berusaha menghancurkan prajurit Daha yang melindungi Jaya Katuang. Akhirnya pasukan pelindung Jaya Katuang semuanya dapat disingkirkan, sehingga Jaya Katuang sendirian di atas gajahnya.
5: Paduka Raja Gelang-Gelang, kini Paduka seorang diri saja di atas gajah. Semua pasukanmu sudah kutewaskan. Mudah saja aku menewaskanmu. Tapi mengingat kebaikanmu padaku, kubiarkan Paduka hidup dan bebas kemanapun Paduka pergi. Sekarang pergilah, tinggalkan medan perang ini. Habiskanlah sisa hidup Paduka dengan bertapa di dalam hutan.
4: Kau hebat, Wijaya. Baiklah, kuakui kau kesatria sejati. Kucabut hukumanmu. Kupulihkan kembali martabatmu sebagai kesatria. Usiaku sudah sepuh. Aku tak mau tetap hidup di dunia ini. Aku akan pergi ke jagat asal semua ciptaannya. Tapi sebelumnya, aku ingin berpesan padamu.
5: Apa pesanmu, Paduka?
4: Ku dengar dari mata-mataku, kau bangkit melawanku karena bekerja sama dengan Adipati Sumenep Arya Wiraraja. Jika itu benar, maka sebaiknya kau harus berhati-hati padanya. Sebab dulu, atas dorongan dan dukungan Arya Wiraraja, aku berani melakukan pemberontakan pada mertuamu, Raja Singasari, Sri Kertanegara.
5: Paduka, jangan mengumbar fitnah pada Adipati Sumenep Arya Wiraraja.
4: Untuk apa aku memfitnah Adipati Sumenep Arya Wiraraja? Aku bersumpah di ujung usiaku, pengakuanku adalah benar.
7: atas prakarsa dan rencana Adipati Sumenep Arya Wiraraja lah aku berani melakukan pemberontakan. Maka pesanku, jika kelak kau tidak berhati-hati, kemenangan besarmu ini nanti akan direbut oleh Arya Wiraraja dan keturunannya.
5: Terima kasih atas pesan Paduka.
7: Kalau kau mampu dan bermurah hati, lindungilah permaisuriku, putriku, dan keluargaku lainnya. Sebab tak ada lagi yang melindunginya setelah kekuasaanku runtuh.
5: Aku berjanji melindungi semua keluarga Paduka itu.
7: Nah, saatnya aku pergi dari dunia ini. Uang Batara Siwa Buddha, izinkanlah hambamu memasuki alammu melalui semedi ini.
2: Jaya Katuang melakukan gerakan semedi di atas gajah tunggangannya. Matanya terpejam. Kemudian sekujur tubuhnya lenyap secara gaib. Hanya tertinggal mahkota, rompi sirah, keris, dan tombaknya. Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode keempat. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Andi Arfansyah William sebagai Raden Wijaya, Hendra Utai sebagai Arya Wiraraja, Jero Gede sebagai Kebo Mundarang, Gung Jack sebagai Sora, Turah Adnyana sebagai Ranggalawe, Agung Atmaja sebagai Jaya Katuang, Agus Maraputra sebagai Nambi, Agus Chekhov sebagai Mahisa Wagal, Agus Chekhov sebagai prajurit gelang-gelang, Windu sebagai Kliwon, Jero Gede sebagai Ike Mese, Muda Wijaya sebagai Sabto, narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma. Tata suara, rekaman, dan montase Bagus Cipta dan Ia Sagit. Produksi Vox Production 2025.

0: kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Kue kecil bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Umro Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. June Playland di Sleman City Hall, your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday di Sleman City Hall. Mulai dari LGM prototype dan 911 billiard dan unlock PlayStation. Funny fun dan jiggle-jiggle, time zone, play and learn, SCH ice skating arena, Happytopia, boulder go-kart, boulder trampoline. Ajak sahabat dan keluarga menikmati Winnie the Pooh Bestie Land with Superindo 13-14 Juni. Raih kesempatan mendapat voucher belanja puluhan juta rupiah dan hadiah menarik lainnya. National Championship LDP Round 2 19-21 Juni. Dan yang paling ditunggu penggemar JKT48. Love, Dream, Passion dari JKT48 hadir di Sleman City Hall 27 Juni 2026. It's time to shopping. Extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit A periode April sampai Juni 2026. Smart Shopper Day, 14 Mei sampai 17 Juni. Unlock the Fun, 12 sampai 28 Juni. Blood Donation Day, 14 Juni. Hello Store kini hadir di lantai GF SCH. Dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH. Layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai ya. Siapkan e-payment card kamu, e-money, flash, breezy, atau top cash. Parkir makin praktis. Pastikan kamu sudah jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Tunggu apa lagi? Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. Website www.slemancityhall.com. Official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward umroh spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

informasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sangat-Sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Anin di Aristika setelah kemarin hari Kamis harusnya Anin siaran tapi Anin absen ya. Karena tukeran sama Witi Eta karena dia mau pulang kampung. Ya biasalah. Kampung nan jauh di mato ya. Padahal cuma West Prok alias Kulon Progo sini aja ya. Well, masih sama di Fox Lowdown. Anin nemenin kamu Sobat Fox di hari Jumat ini ya. Terakhir di minggu ini Fox Lowdown-nya. Dan pastinya di program yang masih sama dengan format yang masih sama sampai dengan nanti jam 12 malam ya, Anin bakal muterin lagu-lagu slow dari tahun 2000-an sampai yang terbaru mancanegara dan juga Indonesia ya. Buat yang pengen request silakan Sobat Fox ya, barangkali malam hari ini lagi nyetrika, lagi lipet-lipet baju jemuran ya kan, biar besok weekend nyantai di rumah gak ngapa-ngapain, atau apapun itu aktivitas kamu malam hari ini silahkan. Kalau pengen ditemenin sama lagu favorit kamu, requestnya di 0887-1881053 ada di WhatsAppnya. Kemudian bisa menggunakan aplikasi Fox Radio, silakan di download dulu di App Store ataupun di Play Store ya. Tadi udah dibuka sama Mbak Beyonce. If I Were a Boy ya, sayangnya kamu perempuan. Next song, Anin punya satu lagu dari Coldplay with Speed of Sound. Fox Lowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Fox Slow Down.

0: adalah Luna dengan membekas di hati Sobat Fox ya. Semoga yang membekas di hati itu yang baik-baik aja, yang positif-positif aja, yang menyenangkan-menyenangkan aja, ya enggak? Aku sapa dulu buat yang udah request lagu ini. Selamat malam buat Mbak Sari ya, sudah diputarkan lagunya. Terus juga ada yang pengen request lagunya Wiz Khalifa featuring Charlie Puth with See You Again. Ada Mbak Winda, selamat malam ya. Udah lama gak dengerin lagu Wiz Khalifa featuring Charlie Puth See You Again, kalau boleh diputerin ya Anin. Salamnya buat Sobat Fox semuanya aja. Oke, okay. Siap, ditunggu abis ini Anin puterin. Terus juga ada Bapak Miu ya, dari Bantul, selamat malam Pak Miu. Kumaha Damang, Damang. Tolong puterin lagunya Lady Gaga yang Always Remember Us This Way. Siap, laksanakan ya, ditunggu aja. Hatur nuhun sami-sami ya Bapak Miu. From Bantul. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, masih aku buka requestnya sampai dengan nanti jam 12 alias sampai tutup toko. Silahkan yang pengen request lagu slow yang jam-jam sekarang ini dikasih yang medium dikit boleh lah ya. Dikirimnya di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 087-188-1053 atau Sobat Fox bisa menggunakan aplikasi Fox Radio. Langsung aja kalau gitu, this is Wiz Khalifa featuring Charlie Puth with See You Again.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatan turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih barengan sama Nindi Aristika, Sobat Fox ya, yang malam hari ini merasa sedikit gak tahu kenapa di sebagian leher tuh kesemutan gitu Sobat Fox. Apakah aku salah bantal gitu ya? salah bantal Sobat Fox ya. Tapi aku gak pernah gak punya solusi kalau ngalamin yang namanya salah bantal Sobat Fox. Karena gimana ya, segala keluhan tentang kesehatan atau ya segala sesuatu yang gak ngenakin di tubuh itu ada di dalam sanga-sanga Sobat Fox ya. Cukup punya satu botol aja minyak belut sanga-sanga di rumah, semua solusi semua masalah sudah bisa diatasi. Pasti ada solusinya dengan sanga-sanga Sobat Fox ya. Apalagi aku sukanya pakai yang ultimate ya, karena aromanya ini lebih Gen Z ya kalau aku bilang ya. Aromanya lebih kekinian, yaitu dengan aroma lavender, daun pudak, ada mintnya juga ya, dengan bahan yang lebih lengkap lagi, yaitu adalah 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Efeknya langsung terasa hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi Sobat Fox ya. Ini juga bikin badan enteng, pikiran tenang, sampai kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia pastinya, dan juga praktis ya buat dipakai kapan aja, karena minyak belut sanga-sanga ultimate sudah terdaftar di BPOM dan juga sudah bersertifikasi halal ya. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup dengan Rp230.000 untuk 100 ml ya. Terus juga ada yang travel size atau yang ukuran 30 ml, harganya di Rp85.000 saja ya. Dapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate di resel terpercaya mitra resmi kami, ada di Kimia Farma, K24 dan Century, serta di Fox Radio Network termasuk di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Fox, slow down.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slow Down.

0: 105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Barusan Erin puterin satu lagu dari Corinne Bailey Rae with Like a Star, Sobat Vox ya. Apakah malam hari ini kamu melihat bintang? Kemarin atau beberapa hari yang lalu itu kan sempat heboh ya di Candi Prambanan, di kawasan Candi Prambanan tuh katanya ada pesta kembang api ya, atau apalah, ada kembang api yang katanya suaranya menggelegar gitu. Coba dong warga Prambanan ya, biasanya Mas Rio nih warga Prambanan, tapi aku gak yakin kalau Mas Rio masih dengerin radio ya malam hari ini ya. Siapapun warga Prambanan yang lagi dengerin Vox Radio Jogja, lagi dengerin Vox Lowdown, coba di info itu sebenarnya acara apa ya. Kalau saya lihat-lihat di berita itu katanya ada yang priwet, atau bener atau enggak sih aku gak tahu, karena aku nontonnya kayak di akun-akun gosip gitu loh, entah beneran atau enggak, jadi bukan di platform media yang beneran gitu. Ini katanya ada yang priwet, siapa yang priwet ya sampai seheboh itu ya. Aku sapa dulu ya mau yang mau request lagu. By the way, malam hari ini tadi udah ada Pak Mio, ada Mbak Winda, ada Mbak Sari, ada Mas Yusron juga di Godean. Selamat malam Mas Yusron ya. Mau request lagunya Yungkai yang Blue atau Bruno Mars yang Die With A Smile. Semoga sehat selalu dan weekend ini menyenangkan buat semuanya. Amin, amin, amin, doanya terima kasih banyak. Aku puterin yang Yungkai Blue aja ya. Tapi abis lagunya Jazz keputar, abis itu ada iklan, nah abis iklan itu nanti lagunya Yungkai, oke? Okay? Terus juga ada Mas Anto dari Bali. Hai, selamat malam. Hari ini bisa request lagu apa? Malam ini boleh request lagu Slow di Vox Lowdown ya. Dari tahunnya 2000-an sampai yang terbaru ya. Yang penting lagunya Slow 2000-an sampai yang terbaru. Mancanegara boleh, Indonesia boleh, Korea juga boleh ya. Monggo silahkan kirimin aja langsung ke WhatsApp ya Mas Anto, atau ke aplikasi juga boleh banget ya. Sekaligus streaming kan Mas Anto dari Bali ya kan. WhatsApp Vox yang pengen nyusulin requestnya juga boleh banget, silakan. Anin tunggu sekali lagi di WhatsApp ya, sambil ngobrol-ngobrol juga boleh banget kita di WhatsApp ya. Aku mau puterin satu lagu dulu dari Jazz dengan Boleh Merindu.
1: Vox Lowdown.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sangat-Sangat Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Fox Slowdown.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Thursday yang with Ice No Sleep Sobat Fox ya, yang barusan ada diputerin. Waduh ya, siapa ini yang makin deg-degan untuk nge-war tiket Big Bang nanti Sobat Fox ya, mungkin di akhir tahun kali ya. Karena Sobat Fox ini baru aja Anin baca beritanya, ini tiket konser Big Bang yang di Korea untuk bulan Agustus nih, Agustus mendatang Sobat Fox, yang digelar di Korea terlebih dahulu ya. Untuk 3 hari Sobat Fox ini langsung ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Wow, mantep banget memang Big Bang ini ya Sobat Fox ya. Ini berdasarkan keterangan resmi dari YG Entertainment ya, selaku agensinya mereka. General sale yang dibuka pada Kamis kemarin Sobat Fox ya, penjualan langsung memicu lonjakan traffic dengan diserbu 210.000 pengguna yang mengakses situs secara bersamaan. Wow. Ini media-media lokal Korea juga memberitakan tiket sold out dalam 22 menit. Bahkan setengah jam aja enggak nyampe Sobat Fox ya, cuma 22 menit aja. Tapi YG Entertainment tak pernah merilis detail waktu tersebut tuh terjual habisnya tuh selama berapa menit gitu ya. Penjualan tiket yang melalui presale juga langsung dinyatakan habis oleh Coupang Play tak lama setelah berlangsung ya. Tiket tersebut ludes bahkan di saat Big Bang ini belum mengumumkan nih proyek baru apapun atau promosi secara khusus untuk konser tersebut ya. Memang udah bilang kalau mau comeback tapi belum tahu nih albumnya apa, terus proyek barunya apa, segala macam itu belum ada gitu. Tapi udah jual tiketnya duluan dan udah sold out Sobat Fox ya. Kemudian konser ini Sobat Fox ya, for your information aja, ini akan digelar di Goyang, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada tanggal 21, 22, dan 23 Agustus. Ini dipastikan menjadi titik awal dari rangkaian tur dunia masifnya setelah balik lagi dengan yang awalnya 5 ya, sekarang formasinya udah jadi trio Sobat Fox ya. Itu ada G-Dragon, Taeyang, dan juga Daesung Sobat Fox ya. Kita doakan aja semoga Sobat Fox yang mungkin VIP ya atau fansnya Big Bang nanti di Jakarta bisa nge-war, bisa dapet Sobat Fox. Amin. Ini ada Mas Anto tadi katanya ganti aja Avril yang When You're Gone. Okay, siap ya. Ditunggu. Terus ada juga yang nyusulin, aku bacain sekalian deh Sobat Fox ya, daripada nanti kelupaan. Ini ada Mas Zaki juga di Denpasar, selamat malam Mas Zaki, katanya pengen request lagunya Marcel yang Firasat ya. Ditunggu nanti Anin puterin ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silahkan kirim aja di WhatsApp ataupun di aplikasi Fox Radio.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gekom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

Iya, kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887 188 1053.

0: There was many more with only hope Sobat Fox ya. Memang yang namanya manusia itu hanya bisa berharap, hanya bisa meminta Sobat Fox ya kepada Yang Maha Kuasa supaya diberikan, senantiasa diberikan kesehatan ya. Tapi segala sesuatunya pasti bisa diusahakan, mulai dari memperbaiki pola makan, pola hidup sehat, olahraga pastinya juga diusahakan terus ya. Kemudian bisa diusahakan lagi juga dengan menggunakan produk-produk dari Sanga-Sanga Sobat Fox ya. Kenapa? Karena produk dari Sanga-Sanga udah 100% herbal alami, udah pastinya aman untuk tubuh kamu Sobat Fox ya. Ini pas banget kalau Sobat Fox ya, setelah payday kemarin tanggal 25 atau nanti habis gajian, pas liburan juga anak-anak selesai rapotan libur sekolah Sobat Fox, ini pengen ke Jakarta. Nah, ada Jakarta Fair Sobat Fox ya. Jakarta Fair 2026 ini kebetulan Sanga-Sanga juga ngisi booth-nya di sana. Terus ada promo menarik banyak banget Sobat Fox, yaitu yang pertama ada beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik ukuran 100 ml kamu bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Terus beli 2 yang ultimate juga bisa dapetin 1 kaliku-kaliku ultimate. Terus beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk setiap pembelian di weekdays, atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Terus ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers eksklusif Sobat Fox. Kemudian ada juga tabus murah dan ada kesempatan mendapatkan door prize menarik. Kapan lagi ya kan? Langsung aja Sobat Fox, ini cuman sampai di bulan Juli nanti ya tanggalnya. Ini lupa ini tanggalnya berapa, pokoknya sampai Juli aja. Langsung datang ke booth-nya Sanga-Sanga, ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat persediaannya ini terbatas banget Sobat Fox ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Informasi selengkapnya coba langsung aja cek di Instagramnya @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficialjakarta. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babi Babang Pranoto.
1: Fox, slow down.

0: Berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
3: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
3: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 275

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Lowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. That was Could Align With Only One, Sobat Fox ya. Aku sih pengennya malam hari ini ngapain ya, Only One is adalah tidur yang nyenyak aja kayaknya. Karena kan besok harus bangun pagi lagi, terus udah harus siaran lagi Sobat Fox. Seperti itu ya. Gimana dengan kamu Sobat Fox? Apa yang pengen kamu makan? Pengen kamu makan ya. Ini otaknya emang ke makanan doang. Apa yang pengen kamu lakukan ya di akhir pekan ini Sobat Fox mungkin? Kalau aku tadi sih tidur aja, karena besok udah harus siaran lagi, terus pulang siaran besok pengennya ya tidur lagi aja, istirahat, istirahat, istirahat. Kerja, lembur bagi kuda, kemudian istirahat saja. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu malam hari ini. Selamat malam Mas Denis ya. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik kabarnya. Gimana Mas Denis kabarnya? Semoga baik juga ya. Mau request lagu ya, Dadila yang ada di sana, siap ditunggu, nanti dimasukin ke playlist. Terus juga dia request lagunya Olivia Rodrigo with Traitor dari Kak Yasmin. Selamat malam ya, belum bisa tidur katanya, belum ngantuk. Aku tanyain kenapa, katanya habis drakoran, nyelesain drakoran tapi mau istirahat dulu. Dengerin radio dulu nanti maraton lagi. Oh oke. Okay. Entah kenapa Sobat Fox, akhir-akhir ini aku mengabaikan yang namanya drama Korea. Karena aku lagi cinta-cintanya sama Dracin atau drama Cina ya. Gak tahu kenapa, biasanya mut-mutan aja gitu ya. Tapi kayaknya aku nanti bakal abis nyelesain series China yang satu ini, aku mau nonton apa tuh yang lagi rame, Teach You A Lesson ya, sama my apa tuh nemesis, alah apalah itulah ya. Nanti aja, tapi nunggu moodnya ya. Buat Sobat Fox yang lagi ngapain bun malam hari ini ya, barangkali mungkin masih lembur, masih belum ngantuk juga, bingung mau ngapain, request lagu boleh ya. Silakan kirimkan langsung ke WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di 0887188153, atau bisa Sobat Fox kirimin langsung di aplikasi Fox Radio.
1: Fox Lowdown.

0: Anseri berjaya bersama Sanga-Sanga.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Dapatkan minyak balur Sanga-Sanga klasik di reseller terpercaya, mitra resmi kami, dan Fox Radio. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ada Nila Riyadi Sobat Fox dengan ada di sana ya. Di mana? Di mana? Adalah di sana ya. Ada Bayu Ardi, Mas Bayu Ardi ya di Menteri Jeroan, selamat malam ya, mau request lagunya Miti Zazia yang Tolak Ukur, nanti yang diputerin ditunggu aja. Ya, terus ada Bapak Sukarna juga katanya ikut nyimak aja. Siap Bapak Sukarna di Boyolali ya. Next song, ada punya satu lagu dari Sam Smith with Writings on the Wall.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852 88888085. Jangan lupa follow

0: dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
0: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
0: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
2: Fox Slowdown.

Maroon 5, it's sad Sobat Fox, tapi kamu gak boleh sedih-sedih malam hari ini ya Sobat Fox ya. Kenapa gak boleh sedih ya? Gak boleh sedih dong, karena di bulan ini promonya sangat-sangat tuh banyak banget Sobat Fox ya. Termasuk di promo Kimia Farmanya, ini yang akan berakhir di tanggal 30 Juni 2026, yang artinya tinggal 4 hari lagi Sobat Fox ya. Jangan sampai ketinggalan promo produk sangat-sangat di Kimia Farma, yaitu adalah beli 3 minyak sangat-sangat klasik ukuran 100 ml, gratis 1 natural cream. Kemudian kamu bisa beli 2 minyak sangat-sangat ultimate 100 ml dan bisa dapetin gratis 1 natural cream ya. Dan cukup beli 1 aja minyak tanamilah tanamu klasik ataupun yang ultimate, kamu juga bisa dapetin gratis 1 natural cream ya. Pokoknya ini terbatas banget, tinggal 4 hari lagi, langsung digercepin aja. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox.

0: Anniversary berjaya bersama Sanga-Sanga. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih. Sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar. Dan living roomnya, lihat deh. Ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 275

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Sudah hampir jam 12 malam Sobat Fox, waktunya Nindya Ristika untuk pulang ya, untuk pamitan Sobat Fox. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah request lagu tadi dan udah nemenin Anin selama 3 jam ya. Besok masih ketemu lagi sama Anin di hari Sabtu, tapi di program yang berbeda, yaitu di Weekend Morning Show Sobat Fox. Jadi aku harus tidur malam hari ini, besok biar bisa bangun pagi ya. Tidur yang nyenyak Sobat Fox. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau kesana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85x085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gecom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gecom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gecom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PR SSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ke pantai ya. Sekarang ke Pantai Samas. Pantai Samas adalah kawasan rekreasi pantai yang landai. Letaknya kurang lebih 20 km dari kota Jogja, tepatnya di Desa Sri Gading, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Pantai Samas terkenal memiliki ombak yang besar dan ada delta-delta sungai, dan juga ada danau air tawar yang bentuknya seperti telaga. Nah, telaga-telaga tadi digunakan untuk pengembangan perikanan, penyu, dan udang galah. Juga ada beberapa lokasi pemancingan. Di sebelah baratnya Pantai Samas, ada juga pantai yang namanya Pantai Patehan. Pemandangannya juga indah loh. Nah, untuk memeriahkan suasana di Pantai Samas, kadang-kadang juga ada atraksi wisatanya loh. Misalnya, upacara kirab Pumuruning Maheso Suro, Labuan Sedekah Laut. Ada juga pentas seni budaya. Jangan lupa mampir ke Pantai Samas. Pantai Samas, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Second anniversary

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital.

0: darah yang tidak stabil.
1: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
0: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
1: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
0: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali dengan program Istimewanya Jogja. Kita jalan-jalan lagi, dan sekarang kita ke Sadeng. Mengunjungi Sadeng bagaikan menyaksikan sebuah proses

evolusi. Nah, selama perjalanan bisa dikenang evolusi dataran rendah jalur aliran Bengawan Solo Purba dari tempat mengalirnya air hingga menjadi ladang palawija yang produktif. Sementara mengunjungi pantainya itu seolah-olah mengenang pantai yang semula muara sungai menjadi daerah sepi dan akhirnya berkembang menjadi pelabuhan perikanan terbesar di Yogyakarta. Sadeng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Anniversary Berjaya Bersama Sanga-Sanga.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Laris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis, yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis, setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis, dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Second anniversary berjaya bersama

0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing adalah wan.
3: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Bambe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8, Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
5: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
2: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
1: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
2: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
1: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

0: Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
1: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angan bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Second Anniversary, berjaya bersama sana.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gecom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang

0: baik. Gekom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
0: Produk Gekom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM, dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
0: Dapatkan produk Gekom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta. Telepon 0819 2751 1099.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita mengenal lebih dekat dengan Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo terletak di Jalan Trikora nomor 6, Alun-Alun Utara, Yogyakarta. Dulu diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Koleksi museum jumlahnya lebih dari 43 ribuan, diklasifikasikan dalam 10 jenis koleksi, yaitu geologika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, fiologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Untuk menunjang kelengkapan museum ini juga dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan, gedung pertemuan, ada juga pagelaran wayang kulit durasi singkat setiap malamnya. Monggo, silakan mampir ke Museum Sono Budoyo. Museum Sono Budoyo, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

0: laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja. Good morning. Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your head.